Kabar pertama dari Pekanbaru, penyidik Subdirektorat 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menyerahkan perkara dugaan malpraktik operasi bibir yang menjerat mantan finalis Putri Indonesia asal Riau, Jenny Rahmadi Alfitri, ke jaksa penuntut umum. Penyerahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 dilakukan penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti pada Kamis 18 Juni 2026. Menurut Teddy, proses pelimpahan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2 Pekanbaru karena Jenny saat ini tengah menjalani penahanan dalam perkara lain yang lebih dulu diproses oleh hukum. Secara terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Mei Ziko, mengatakan perkara dugaan malpraktik operasi bibir ditangani oleh dua jaksa penuntut umum. Saat ini tim jaksa tengah menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

ke kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. Pendaftaran seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau resmi ditutup Jumat 19 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengan berakhirnya pendaftaran seleksi calon siswa baru, maka selanjutnya seluruh satuan pendidikan melaksanakan tahapan verifikasi berkas peserta. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya melalui tim teknis SPMB Riau, Jeffrey Hunter, mengatakan seluruh proses pendaftaran melalui akun SPMB telah berakhir dan tidak ada lagi penambahan pembuatan akun maupun pemilihan sekolah peserta setelah batas waktu yang ditetapkan. Dia menjelaskan setelah penutupan pendaftaran, tahapan selanjutnya adalah verifikasi data dan dokumen peserta oleh sekolah yang berlangsung hingga 20 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
3: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, kita masih dalam beranda budaya. Kali ini kita ke provinsi sebelah Sumatera Barat. Kita akan menjelajahi pesisir dari Barat Sumatera, tepatnya ke arah ranah Minangkabau. Untuk mengenal sebuah tradisi yang syarat makna, kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap alam. Ada Mangure Lawi. Nah, Mangure Lawi ini adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat nelayan Minangkabau, terutama di wilayah pesisir Sumatera Barat seperti Pariaman, pesisir selatan, Kampung Nyajiah, dan beberapa daerah pantai lainnya. Secara bahasa, Mangure berarti memberikan makna, mempersembahkan, sedangkan Lawi berarti laut, Cik Tuan dan Puan. Nah, Mangure Lawi ini merupakan tradisi adat masyarakat nelayan yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil laut yang melimpah, sekaligus doa agar para nelayan diberikan keselamatan saat mencari nafkah di lautan. Tradisi ini menjadi momentum mempererat hubungan sosial antar warga kampung, Cik Tuan dan Puan. Sejak dahulu, masyarakat pesisir Minang menggantungkan hidupnya pada laut, dan laut menjadi sumber penghidupan utama bagi para nelayan dan keluarga. Karena kehidupan yang sangat bergantung pada kondisi alam, masyarakat pesisir kemudian mengembangkan berbagai tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan juga ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan, Cik Tuan dan Puan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
7: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
8: Saya Saiful Anwar.
6: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
7: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
8: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Kita ke kabar pertama. Satres Kriminal Polres Bengkalis berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir RSUD Bengkalis. Menariknya, dua terduga pelaku yang diamankan diketahui merupakan pasangan kekasih. Kasus ini bermula dari laporan kehilangan satu unit sepeda motor warna hitam milik korban yang diparkir di halaman parkir roda 2 RSUD Bengkalis pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Kasatreskrim Polres Bengkalis Ibtu Yon Mebel menjelaskan, usai menerima laporan, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan menganalisis rekaman CCTV lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi mengidentifikasi dua orang terduga pelaku berinisial D, 26 tahun, dan DZ, 18 tahun, yang diketahui merupakan pasangan kekasih. Pada Jumat, sekitar pukul 16.30, menurutnya tim bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan keduanya tanpa perlawanan. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: bagus ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak?
2: Hehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dengan beranda budaya Cituan dan Puan, beranda budaya lokal, tradisi sepertinya yang menjalankan ini tuh hampir seluruh masyarakat asli Melayu Riau. Ada tradisi cukur jambul pada bayi Melayu, yaitu tradisi yang biasanya dilakukan ketika akikahan, pokoknya ada cukur rambut. Nah, waktu masih kecil-kecil dulu, dia sering sekali diajak oleh mama untuk datang ke acara hajatan cukur jambul bayi ini.

dilepas di berbagai daerah Melayu seperti Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara hingga Malaysia dan juga Brunei Darussalam, Cik Tuan dan Puan. Tradisi cukur jambul berkembang seiring masuknya Islam ke wilayah Melayu. Dalam ajaran Islam dikenal anjuran akikah, yaitu mencukur rambut bayi sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Masyarakat Melayu kemudian memadukan nilai-nilai Islam tersebut dengan adat setempat, sehingga lahirlah tradisi cukur jambul yang lebih kaya dengan unsur budaya, doa, syair, marhaban, kemudian silaturahmi. Jadi karena itu tradisi ini menjadi contoh bagaimana budaya Melayu mampu menyelaraskan adat serta nilai agama, Cik Tuan dan Puan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Biasanya dalam prosesi cukur jambul ini, Cik Tuan dan Puan, ada beberapa perlengkapan yang sering digunakan. Antara lain ayunan bayi, bunga rampai, tepung tawar, air mawar, kemudian gunting atau alat cukur, pulut kuning, dan juga berbagai hidangan adat. Fungsi sosial dari tradisi cukur jambul ini sudah pasti untuk mempererat hubungan keluarga, memperkuat silaturahmi antar warga, dan mengenalkan baik pada masyarakat, serta menanamkan nilai gotong royong dan kebersamaan, Cik Tuan dan Puan. Jadi tradisi cukur jambul ini bukan sekedar memotong rambut bayi, di dalamnya terdapat doa, kasih sayang, harapan, dan kebersamaan yang menjadi ciri khas di masyarakat Melayu, Cik Tuan dan Puan. Melalui tradisi ini, kita belajar bahwa setiap anak yang lahir adalah amanah yang harus dijaga, dididik, dan dibimbing agar kelak menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, serta masyarakat. Sebagaimana petua Melayu mengatakan, anak dipangku menjadi amanah, dibimbing tumbuh menjadi marwah.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Aksi perampokan disertai kekerasan brutal terjadi di Kabupaten Pelalawan. Seorang kasir perempuan di kantor pembayaran SPB TBS, salah satu PT Jalan Lintas Timur kilometer 43 Desa Kiap Jaya, maksud kami, Kecamatan Bandar Sekijang menjadi korban penyerangan sadis hingga mengalami 22 luka tusuk. Dalam kejadian yang terjadi pada Rabu 17 Juni 2026, uang perusahaan sebesar Rp76.184.860 dilaporkan hilang di bawah pelaku. Korban diketahui bernama Putriani Tamba, 25 tahun, karyawan dari PT yang bertugas sebagai kasir. Meski mengalami luka parah, korban masih sempat meminta pertolongan kepada rekannya melalui aplikasi pengirim pesan. Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara mengungkap, korban mengirimkan foto selfie dengan wajah dan tubuh berlumuran darah sambil meminta bantuan karena mengaku hendak dibunuh. Mendapat pesan tersebut, dua rekan korban, Agung Pratama dan Harun Effendi, langsung bergegas menuju kantor. Dan setibanya di lokasi, pintu kantor dalam keadaan tertutup dengan bantuan warga sekitar. Keduanya berhasil masuk ke dalam kantor dan menyelamatkan korban. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat dan sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey
1: pula? Nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: yang budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu.

0: kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
0: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
0: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
0: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo to Bu. Piyengku anakku sopo sing openi.
0: Nah ya, mulut to Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih dalam rangkaian Green Radio Cetuan dan Puan, jejak karbon atau gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 ya, yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Setiap kali menggunakan kendaraan bermotor, menyalakan pendingin ruangan, atau menggunakan listrik, membakar sampah, membeli produk yang melalui proses produksi dan distribusi panjang, secara tidak langsung kita menghasilkan jejak karbon, Ceton dan Puan. Dengan kata lain, hampir semua aktivitas manusia meninggalkan jejak karbon dalam jumlah yang berbeda-beda. Dari mana saja jejak karbon berasal? Transportasi, penggunaan listrik, sampah, konsumsi barang dan makanan, dan masih banyak lagi. Dampak dari jejak karbon yang tinggi sudah pasti pemanasan global, kemudian perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan berkepanjangan, banjir yang lebih sering terjadi, dan naiknya permukaan air laut. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh negara lain, tetapi juga mulai dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk mengurangi jejak karbon, semua orang dapat berkontribusi, Cik Tuan dan Puan, yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, jika memungkinkan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum, atau berbagi kendaraan dengan teman dan keluarga. Selain mengurangi emisi, cara yang juga baik untuk kesehatan adalah menghemat listrik. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Gunakan lampu hemat energi dan manfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Mengurangi sampah, bisa membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, memilah sampah, mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan, serta mengurangi pemborosan makanan. Karena makanan yang terbuang, itu juga menghasilkan emisi karbon selama proses produksi hingga pembuangannya, Cik Tuan dan Puan. Karena itu ambillah makanan secukupnya dan hindari pemborosan, serta melakukan penanaman pohon. Karena pohon berfungsi menyerap karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin besar pula manfaatnya bagi lingkungan. Bumi yang lebih baik itu dimulai dari kita, Cik Tuan dan Puan. Jejak karbon memang tidak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi ini. Jadi, kita harus mulai dari langkah sederhana yang dapat kita lakukan hari ini. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, tapi juga menjaga kualitas hidup generasi yang akan datang. Bumi tidak diwariskan oleh nenek moyang kepada kita, melainkan dipinjamkan oleh anak cucu untuk kita jaga.

0: aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang sehingga menjadi padat dan terasa sangat legit saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Cituan dan Puan, pukul 10.35 menit waktu Indonesia Barat, dan kita sudah beralih ke rangkaian musik dan informasi kuliner Nusantara. Cituan dan Puan, Jia punya mie Aceh ya, tapi ini sebenarnya bukan punya Jia ya, ini punya Provinsi Aceh yang cita rasa pedasnya itu mendunia dari Serambi Mekah. Di sela-sela alunan musik Nusantara yang menikmati aktivitas kita hari ini, Cik Tuan dan Puan, Jia akan mengajak kita semua untuk mengenal kembali, mengingat kembali, atau ngiler bersama dengan salah satu kuliner legendaris Indonesia yang berasal dari ujung barat Nusantara, yaitu mie Aceh. Mie Aceh ini merupakan hidangan khas Provinsi Aceh yang terkenal dengan cita rasa rempah-rempahnya yang kuat dan kuahnya yang kaya dengan rasa. Kuliner ini menggunakan mie kuning tebal yang dimasak bersama bumbu rempah khas cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, kunyit, kapulaga, jintan, serta lada. Jadi gak heran setiap suapan mie Aceh itu menghadirkan sensasi pedas, gurih, dan harum yang begitu khas, Cik Tuan dan Puan. Menariknya, mie Aceh ini memiliki beberapa varian penyajian. Ada mie Aceh goreng yang dimasak kering, mie Aceh tumis yang sedikit berkuah, dan mie Aceh kuah yang disajikan dengan kuah rempah yang lebih banyak. Biasanya mie ini dipadukan dengan daging sapi, kambing, ayam, atau aneka hasil laut seperti udang dan juga cumi. Nah, keberadaan mie Aceh yang mencerminkan sejarah panjang Aceh sebagai daerah pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari Timur Tengah, India, dan juga Tiongkok, Cik Tuan dan Puan. Sekarang, mie Aceh tidak hanya dikenal di daerah asalnya, tetapi juga telah menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia yang digemari di berbagai kota, Cik Tuan dan Puan. Bahkan bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh, menikmati sepiring mie Aceh menjadi pengalaman kuliner yang wajib dicoba. Masa ke Aceh nggak makan mie Aceh? Jadi, Cik Tuan dan Puan, kuliner ini bukan sekedar soal rasa, tapi juga di balik setiap hidangannya terdapat sejarah, budaya, identitas masyarakat yang patut kita banggakan.

0: ya, terus. Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Cituan dan Puan, pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menemani Jia. Mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program-program yang sudah disajikan oleh Pragrama 4 tentunya. Sudah saatnya Jia pamit undur diri dari ruang dengar Cituan dan Puan. Dan nanti tentu aja Pragrama 4 akan terus berlanjut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Siang ini akan bersama dengan Pragrama 4, Cituan dan Puan di Tepa Siang jelang Tepa Petang. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Jituan dan puan, tekanan utang, pinjaman online, pinjol dan kecanduan judi online diduga menjadi pemicu aksi perampokan. Perampokan di Pelalawan pada 17 Juni 2006, aksi brutal itu dilakukan seorang pemuda bernama Joni Alpadeli, 27, di kantor pembayaran surat pengantar buah PT Malik Putra Tunggal, Putri Tunggal. Beralamat Jalan Lintas Timur, kilometer 43, Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Sijang, Kabupaten Pelalawan. Dalam aksi tersebut, pelaku tidak hanya membawa kabur uang perusahaan sebesar 76 juta, tetapi juga menganiaya kasir perusahaan, Putri Ani Tamba, 25, hingga mengalami 27 luka tusuk di sejumlah bagian tubuh. Kapolres Pelalawan, Kompol Asep Rahman, mengatakan, hasil pemeriksaan mengungkap pelaku telah merencanakan aksi perampokan tersebut setelah mengetahui adanya penyimpanan uang dalam jumlah besar di lokasi kejadian. Pelaku memang sudah memiliki niat untuk mendapatkan uang dengan cara merampok. Pada hari kejadian, pelaku datang seorang diri menggunakan sepeda motor dan berpura-pura hendak menggunakan toilet kantor. Namun saat melihat korban berada seorang diri, pelaku langsung melancarkan aksinya. Korban dibiting dari belakang, jatuhkan ke lantai, lalu diancam agar menyerahkan uang yang tersimpan di dalam rangkas. Ketika korban berteriak tertolong, pelaku panik dan kemudian mengambil gunting yang ada di lokasi untuk menyerang korban. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menggunakan obeng untuk melanjutkan penusukan. Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadan Effendi mengatakan, akibat serangan tersebut korban mengalami 27 luka tusuk, diantaranya di bagian kepala, dada, perut, pundak, dan punggung. Dalam kondisi terluka parah, korban akhirnya menyerahkan kunci brankas kepada pelaku. Setelah berhasil menguasai uang perusahaan sebesar 76 juta, pelaku sempat membersihkan noda darah di kamar mandi. Bahkan menurut polisi, pelaku kembali mendatangi korban dan melakukan penusukan lagi untuk memastikan korban tidak berdaya sebelum melarikan diri. Sebelum kabur, pelaku juga merusak kamera pengawas CCTV guna menghilangkan jejak kejahatannya. Meski mengalami luka serius dan kehilangan banyak darah, korban menunjukkan keteguhan luar biasa. Dalam kondisi kritis, korban masih sempat mengambil foto dirinya dan mengirimkannya ke grup WhatsApp untuk meminta bantuan. Berbekal keterangan saksi, rekaman yang berhasil diamankan, serta identitas pelaku yang telah diketahui, tim gabungan Polres Sebelah melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan terungkap sebagian uang hasil perampokan digunakan untuk melunasi utang pinjaman online yang memberi pelaku. Polisi mencatat sekitar 12 juta dipakai membayar utang pinjol, sedangkan sekitar 8 juta lainnya digunakan untuk kebutuhan pribadi termasuk bermain judi. Polisi juga menyita sisa uang hasil kejahatan sebesar 36 juta yang masih berada dalam penguasaan pelaku. Selain itu, pelaku diketahui sempat melimparkan sejumlah uang ke rumah orang tuanya sebagai upaya mengembalikan uang yang pernah diambilnya dari keluarga. Saat ini, Joni Alpadeli telah ditahan di Mapolres Pelalawan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dijerat pasal 479 ayat 1 dan ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Demikian kabar berita pukul 11. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

Ya, teman-teman, kita mulakan tepat siang ini di program Teras UMKM. Kali ini kita menguak sedikit bagaimana memulai kembali usaha kecil ya, atau UMKM yang pernah gagal. Barangkali usaha tersebut tetap berpeluang, sehingga setelah berbagai pertimbangan untuk dicoba kembali. Nah, itu dia. Ini hal ini membutuhkan evaluasi yang jujur, perencanaan uang yang matang, dan mental yang tangguh. Jadikan kegagalan masa lalu sebagai modal pengalaman berharga untuk menghindari kesalahan yang sama dan merancang strategi bisnis yang lebih kuat. Tentunya dengan mempelajari hal-hal negatif atau faktor-faktor yang bisa membuat kegagalan pada masa lalu, sehingga ketika mulai lagi usaha yang sama diharapkan tidak gagal lagi.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Jenderalman, daripada kembali memulai usaha yang dulu pernah gagal, yang pertama tentu adalah pentingnya evaluasi akar masalah kegagalan sebelum langkah identifikasi dengan jelas mengapa usaha sebelumnya tidak berhasil. Apakah karena manajemen keuangan yang buruk, produk yang kurang inovatif, salah target pasar, atau kehabisan modal sebelum waktunya? Pisahkan keuangan. Kesalahan yang fatal dan umum adalah mencampurkan adu uang pribadi dan modal usaha. Pastikan Anda memiliki rekening terpisah sejak hari pertama. Catat arus kas. Disiplin mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan sekecil apapun agar arus kas tetap sehat. Riset pasar dan validasi ulang. Jangan berasumsi produk Anda akan langsung laku. Lakukan validasi pasar untuk pastikan bahwa produk atau jasa yang Anda tawarkan benar-benar dicari dan dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Kenali siapa target konsumen ideal secara spesifik. Cari tahu apa yang sedang dicari pasar dan sesuaikan dengan tren terkini. Buat rencana bisnis yang baru.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari, tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa

terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

Jutaan Rampuan, selanjutnya untuk memulai kembali usaha yang pernah gagal, selain membuat rencana riset pasar dan validasi ulang, evaluasi kegagalan masa lalu atau akar masalahnya. Jangan lupa juga untuk kelola modal secara bijak, manfaatkan digitalisasi dan pemasaran online. Daftarkan bisnis ke platform direktorat lokal seperti yang dilakukan oleh UMKM lainnya, manfaatkan media sosial secara konsisten untuk membangun interaksi dengan pelanggan. Mudah-mudahan usaha yang kembali dibangun dapat lebih sukses di masa yang akan datang dengan menerapkan beberapa langkah ini.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
5: Terompon pendaftaran siswa baru SMA dan SMK di Riau sudah ditutup. Puluhan ribu pelajar tunggu hasil, di mana tahapan seleksi penerimaan murid baru untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau tahun ini resmi ditutup pada hari kemarin 19 Juni 2026. Saat ini seluruh sekolah tengah fokus melaksanakan proses verifikasi kelengkapan data dan dokumen calon peserta didik sebelum kelulusan dipublikasikan. Tim teknis SPMB Riau Jeffrey Hunter MPD menegaskan bahwa seluruh rangkaian pendaftaran daring lewat sistem telah usai. Calon peserta tidak bisa lagi membuat akun baru atau mengubah pilihan sekolah karena sistem telah terkunci secara otomatis. Pada tanggal 19 Juni pukul 13.00, semua proses pendaftaran sudah selesai, proses pendaftaran sudah ditutup semuanya. Fokus panitia saat ini beralih ke tahapan pencocokan data administrasi di masing-masing sekolah tujuan. Tahapan krusial ini dijadwalkan terus berjalan hingga Sabtu 20 Juni 2026 pukul 13 hari ini. Citarumpuan, mulai hari ini sampai 20 Juni pukul 13, maksudnya mulai kemarin hingga hari ini 20 Juni pukul 13, proses verifikasi sekolah karena masih ada pendaftar yang masuk saat terakhir sehingga harus verifikasi. Saya petunjuk teknis satu hari setelah penutupan pendaftaran dilakukan proses verifikasi. Berdasarkan rekapan pemantauan sistem hingga batas akhir, tercatat ada 81.029 akun aktif yang berhasil dibuat oleh masyarakat. Namun faktanya hanya 79.350 akun yang terpakai untuk mendaftar masuk ke jenjang menengah atas negeri tersebut. Kondisi ini menyisakan 1.679 akun tak bertuan hingga gerbang seleksi ditutup. Kemungkinan mereka sudah diterima sekolah boarding, sekolah luar daerah, atau milih melanjutkan pendidikan di sekolah lain sehingga akun yang sudah dibuat tidak digunakan. Data juga mengungkap bahwa 79.350 pendaftar memanfaatkan kesempatan di pilihan pertama. Dari angka itu sebanyak 22.683 orang mencoba peruntungan cadangan dengan mengambil opsi sekolah pilihan kedua. Sementara 7.055 calon pelajar terlihat mengamankan peluang hingga pilihan ketiga. Total jumlah kesempatan kedua itu merupakan pecahan dari pilihan pertama. Artinya mereka terdaftar terlebih dahulu kesempatan pertama, kemudian memanfaatkan pilihan berikutnya sesuai kesempatan yang tersedia. Begitu tahapan verifikasi kelengkapan dokumen ini rampung, publikasi tinggal menanti hasil seleksi akhir. Kelulusan penerimaan murid baru ini dijadwalkan rilis serentak Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya akan disampaikan pula nanti pukul 13 dan pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Baiknya terlambat pukul 12 lewat 16 menit untuk muslimin muslimat pekan baru dan sekitarnya waktu sholat fardu zuhur hari ini pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur hari ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Cinta teman saudaraku, sudah kita tunaikan ibadah salat pada zuhur, semoga Allah SWT menerima sekian amal ibadah kita, menempatkan pada barisan hamba-hamba yang takwa. Cinta teman, kami lanjutkan kebersamaan kita di program musik dan informasi siang hari ini. Ya, cinta teman, sekilas kita kutip di antara berita terkait Piala Dunia. Cinta rompuan, Brazil vs Haiti secara statistik head to head dan susunan pemain, di mana diperkirakan timnas Brazil akan menghadapi Haiti pada laga kedua grup C Piala Dunia. Pertandingan berlangsung di hari ini, Sabtu 20 Juni, yang berlangsung tadi pagi. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Brasil meraih kemenangan perdana turnamen. Beberapa pertandingan terakhir Brasil, Prancis 2-1, yaitu 27 Maret 2026, Brazil vs Korea, Kroasia 3-1, 1 April 2026, Brazil vs Panama 6-2, 1 Juni 2026, Brazil vs Mesir 2-1, 7 Juni 2006, dan Brazil vs Maroko 1-1, 14 Juni 2026.

Jerman sementara pertandingan terakhir Haiti Skotlandia 0-1, Haiti Peru 1-2 Juni 2006. Haiti PS Selandia 4-0 3 Juni 2006 dan Haiti PS Selandia 1-1. Dan pada hasil pertandingan antara Brazil PS Haiti tadi pagi menang telak bagi Brazil 3-0 ya. Sesuai dengan prediksi banyak orang mungkin ya, Brazil menang atas pertandingan ini. Dan kita juga masih menantikan hasil pertandingan yang baru saja hampir selesai tadi ya, antara Turki

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Penjemaah Haji Tuan dan Puan, pemerintah Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi menerima kedatangan 50 mahasiswa kuliah kerja nyata KUKERTA berdampak dari Universitas Riau UNRI. Serah terima puluhan mahasiswa tersebut berlangsung dalam sebuah pertemuan resmi di Gedung Serbaguna Kantor Camat Rangsang Barat Jumat 19 Juni 2026. Para mahasiswa tersebut nantinya akan disebar untuk mengabdi di 5 desa di wilayah Kecamatan Rangsang Barat, meliputi Desa Melai, Desa Bina Maju, Desa Segomeng, Desa Sungai Cina, dan Desa Sialang Pasung, dengan masing-masing desa diisi oleh 10 mahasiswa. Camat Rangsang Barat Jeffrey dalam sambutan menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran para mahasiswa UNRI. Pihaknya bersama seluruh kepala desa menyiapkan siap mendukung penuh dan berkolaborasi selama pelaksanaan program KUKERTA. Pepatah Melayu saya sampaikan, kecik tampak tangan nyiru kami tadahkan. Kami sangat butuh ilmu-ilmu tengah berparuh ini. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat menyalurkan segala pemikiran yang bagus untuk perkembangan desa-desa yang dikunjungi. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan DPL UNRI Febri Yuliani mengungkapkan, program KUKERTA berdampak pada tahun ini merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa yang telah menempuh 6 semester di bangku perkuliahan untuk mengaplikasikan ilmu mereka. Ini menjadi awal baik bagi anak-anak KKN berdampak tahun 2026 untuk mengimplementasikan yang sudah dipelajari di kampus ke masyarakat. Cintura Puan, kabar lainnya kami sampaikan sekilas berita Piala Dunia hari ini. Hasil sementara klasemen grup C Piala Dunia, Brasil tempati posisi teratas. Sedangkan hasil Piala Dunia lainnya, Maroko menang tipis atas Skotlandia 1-0. Kemudian untuk hasil lainnya dapat Anda ikuti pada pertandingan berikutnya yang kami siarkan secara langsung pada untuk pekan untuk Rio maksud kami pada program 1 RRI Pekanbaru. Cintaraman, demikian kabar berita pukul 13. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 14 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kumpulannya Cintaraman dapat juga baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Cintaromoin bersama kami di program musik dan informasi. Cintaromoin membawa tas belanja sendiri merupakan kebiasaan sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Saat ini berbelanja di pasar, minimarket atau pusat perbelanjaan, banyak orang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai. Padahal plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan dapat mencemari tanah, sungai, hingga laut. Dengan membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Disadu dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, selain ramah lingkungan, tas belanja dapat digunakan berulang kali untuk lebih kuat dan praktis. Tas berbahan kain atau bahan daur ulang mampu menampung lebih banyak barang tanpa mudah robek.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
5: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
2: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Banyak-banyak itu orang puan. Sebagaimana kita ketahui, pukul 13 kemarin pendaftaran untuk SMA SMK Sederajat sudah ditutup dan akan diumumkan hasilnya nanti pada hari Senin ya, 22 Juni. Di mana pemerintah Provinsi Riau kini sudah bisa mengakses berbagai jalur seleksi resmi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Momen ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Mengantisipasi hal tersebut, PLT Gubernur Riau SF Haryanto minta para orang tua siswa untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur pendaftaran yang sah. Para orang tua jangan percaya dengan janji-janji dari pihak luar. Percayalah kalau memang bisa masuk sesuai aturan, insya Allah masuk. Praktek percaloan dinilai sangat merugikan dan mencederai asas keadilan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih percaya pada kemampuan anak serta sistem seleksi transparan yang telah dibangun oleh dinas terkait. Kepatuhan terhadap regulasi yang menjadi jaminan utama agar seluruh anak daerah mendapatkan hak yang sama. Pemerintah memastikan tidak ada jalur belakang atau keistimewaan bagi pihak tertentu di luar ketentuan hukum yang berlaku.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ya teman-teman, kita pula bersama di Info Kesehatan dan Gaya Hidup. Kali ini menyikat gigi, ya, merupakan kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Namun kita juga perlu waspada dalam memilih menggunakan pasta gigi atau obat gigi. Penggunaan yang tidak tepat maupun kandungan tertentu yang berlebihan dapat menimbulkan risiko kesehatan. Dokter gigi umumnya merekomendasikan pasta gigi yang mengandung fluoride karena terbukti membantu memperkuat enamel gigi dan mencegah gigi berlubang. Namun fluoride tetap harus digunakan sesuai anjuran dan tidak boleh ditelan secara sengaja. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, fluoride memiliki manfaat besar dalam mencegah kerusakan gigi, akan tetapi paparan fluoride yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan fluorosis gigi, yaitu munculnya bercak putih hingga kecoklatan pada permukaan gigi. Dalam kasus yang sangat tinggi dan berlangsung lama, fluoride juga dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Selain fluoride, masyarakat juga perlu memperhatikan kandungan deterjen seperti sodium laurisulfat yang umumnya digunakan untuk menghasilkan busa. Pada sebagian orang, bahan ini dapat memicu iritasi mulut atau sariawan berulang.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Jitono pun, para ahli kesehatan juga menyarankan pengguna pasta gigi secukupnya, terutama pada anak-anak. Anak-anak usia dini sebaiknya menggunakan pasta gigi sesuai ukuran yang dianjurkan dan diawasi saat menyikat gigi agar tidak menelan pasta gigi dalam jumlah banyak. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang menyebut semua pasta gigi berbahaya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fluoride dalam kadar yang direkomendasikan aman dan efektif untuk menjaga kesehatan gigi. Risiko kesehatan umumnya muncul akibat konsumsi fluoride berlebihan dalam jangka panjang atau tertelan dalam jumlah besar. Dengan memilih produk yang telah dimiliki izin edar resmi dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk, manfaat pasta gigi dapat diperoleh secara optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Cendrawasih Puan, pemerintah Kota Pekanbaru mengapresiasi dan mendukung event sepak bola mini atau mini soccer yang dilaksanakan oleh pengurus cabang olahraga mini soccer Indonesia Kota Pekanbaru. Apresiasi ini disampaikan oleh Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho saat berlangsung audiensi dengan pengurus komite sepak bola mini Indonesia Kota Pekanbaru di rumah dinas Kota Jalan Ahmad Yani. Saat audiensi berlangsung, Wali Kota Agung turut didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru Yuliarso Dikoni yang menjadi cabang olahraga yang sudah masuk dalam yang diperlombakan. Disampaikan perlombaan yang dicanakan akan dilaksanakan oleh pengurus cabur mini soccer pada akhir Juli dapat disaksikan secara langsung. Dilaksanakan secara langsung dan juga di live streaming dapat disaksikan di seluruh rumah mulai dari Kota Pekanbaru sampai se-Indonesia. Nah, juga sebuah kemajuan ketika memprosesi ini. Event yang dilaksanakan dikatakan langsung sempena hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-242. Rencanakan mereka melaksanakan di akhir bulan Juli juga sekaligus sebagai rangkaian HUT Kota Pekanbaru yang ke-242. Ini cabur baru yang sudah diperlombakan melalui KONI khususnya di Kota Pekanbaru. Sementara itu, Ketua KSMI Kota Pekanbaru Febri Utama mengatakan, terima kasih kepada Wali Kota telah memberikan silaturahmi bersama mini soccer selaku cabur baru telah resmi bergabung di KONI Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya nanti disampaikan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bolanya, jutaan perempuan dapat baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Benji Terobohan bersama kami di acara Dangdut. Yuk kita bersama di program ini sudah mendapat request lagu-lagu yang sudah kami siapkan maupun lagu-lagu lain yang mungkin dapat kami hadirkan di program ini. Kami tunggu di 0761236006. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum Narun.
0: Waalaikumsalam Cu.
1: Apa kabar Nak?
0: Alhamdulillah Lisya.
1: Lama nggak ke udara, tapi di Dangdut ya, di layar acara lain ada ya.
0: Maksudnya kalau yang masuk siang, kalau Senin sampai Kamis tuh Mas Heri.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Kalau Sabtu Minggu baru kita sekali.
1: Lagu lah nggak? Apa ya. Lagu yang apa siapkan lagu nggak?
0: Lagunya cuman disiapkan 4 aja, yang lainnya silakan pilih aja nanti kan.
1: Ya jangan ya. Aku pilih lagu apa lah nggak? Seribu Benang Cinta lah nggak?
0: Pernah ada?
1: Dari Maggie Z nggak? Ada nggak?
0: Seribu Benang Cinta. Seribu kurang satu.
1: Kalau nggak ada ditukar nengah.
0: Apa tuh yang lain?
1: Ah?
0: Yang lain apa?
1: Kalau tukarnya mengapa kau bedakan nengah?
0: Maggie Z.
1: Ya masih Maggie Z nengah.
0: Terbatas sekali lagunya.
1: Mengapa kau bedakan dulu ada tuh kita request.
0: Mengapa kau bedakan ada?
1: Mengapa kau bedakan?
0: Ya. Oke. Okay.
1: Ada nggak?
0: Ada lagunya ada. Oke.
1: Okay, assalamualaikum ya. Terima kasih untuk Harun yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Terus untuk siapa lagi nggak? Untuk ini di Sutomo. Salam untuk Pak ini di Perawang. Salam untuk Kayos ya. Anda kembar kalau dengar kita di Langgam ya. Ada salam nih dari Aku Amin ya. Terus untuk Bang Adi, Bang Rudi, salam untuk Bang Simpson, Bang Adedi juga. Yeah. Juga salam untuk Arjuna Tengku Ardiansa yang dengar di streaming di Ujung Tanjung, di Tanjung Malay ya. Untuk Pak Tonga di Kuansing kalau dengar kita ya. Terus untuk siapa nggak? Untuk Mama Tahmi, ada Kak Pika di Kampar. Juga ada Selfie di Sungai Pagar, Kampar Kiri Tengah ya. Semoga dengarkan kita di siang hari ini. Untuk Kak Yani di Paus, YLC Simpang 3. Ada juga Kak Tika di Arengka, Kak Yono, Bang Yono, Bang Arman yang di Kampung Lele. Semoga dengarkan kita. Terus semua lah yang ayah.
0: Oke.
1: Okay. Dengarkan keempat tanpa terkecuali dalam dari kami. Ini di Perawang udah tadi ya. Oke, terima kasih nggak.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu Amin, penelpon pertama kita pada sore hari ini. 0761236066. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perempat selalu di hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu.
2: Ibu Ima. Bu Ima di Rumpai Ngarun.
0: Ya, silakan Bu Ima.
2: Apa kabar Ngarun? Sehat?
0: Alhamdulillah, ada sehat.
2: Alhamdulillah, amin. Ngarun, lagunya apa Ngarun? Dari Muksina Latas, Berakhir Penantian Ngarun. Akhir Penantian atau Berakhir Penantian?
0: Akhir Penantian mungkin enggak.
2: Pokoknya itulah Ngarun, Akhir Penantian entah Berakhir Penantian. Okay. Ya Ngarun. Ada Ngarun. Ya, ada orang dicari ya Ngarun, ada banyak lah ada.
0: Penantian yang ada Mansur S sama Megi.
2: Iya penantian, mungkin penantian tuh Ngarun.
0: Mansur S mungkin.
2: Iyalah. Salamnya Ngarun untuk semua yang lagi monitor Pro 4 petang nih yang Ngarun. Insya Allah semua sehat selalu, bahagia selalu. Salam persaudaraan dari Ibu Ima di Rumba ya.
0: Iya.
2: Semuanya untuk Ngarun serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. berkah rezekinya Ngarun, aktivitasnya lancar semuanya, dan insya Allah pulangnya nanti ya Ngarun dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke rumah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Ngarun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir penantian Mansur S. Kalau yang Pak Akhir, akhir sebuah cerita yang ada ya. Imron Sadewo, Evita Mala juga ada. Baik. Halo, Dangdut Yuk.
3: Selamat selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Ngarun, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, semoga serta berbaik ya selalu. Amin. Lagunya di playlist apa dipilih sendiri?
0: Boleh dipilih sendiri, boleh yang di playlist.
3: Kalau boleh yang pilih lagu-lagu ya dari Malang Jaya.
0: Judulnya?
3: Istana Bintang.
0: Istana.
3: Iya.
0: Enggak ada yang lain apa?
3: Kita bikin romantis enggak ada dari Malang Jaya.
0: Banyak enggak ada lagi. Enggak, yang lain apa lagi?
3: Oh, enggak ada ya. Ya udah enggak, lagu dari Ridho Rhoma aja ya.
0: Ridho Rhoma.
3: Hanya Dia.
0: Hanya Dia.
3: Iya.
0: Hanya Dia ada.
3: Ya, salam buat Om Harun yang lagi bertugas, semoga Om Harun sekeluarga dilancarkan rezekinya sehat selalu. Dan buat Mas Gunawan di Kampar, ada Matika, ada Selfie, ada tadi Ojo Amin Ambo, salam Amin juga buat Ibu Emma, Bu Kurtini, Bunda ini di Perawang, Bu Ros di Rumbai juga, buatnya Nena Aska, buatnya Ibu Surtini, dan buat Ojo Jawa di Tujuh ini Putra Pliang, dan semua pendengar RRI yang lagi monitor. Salam sehat selalu. Oh, Pak Pak Mali juga ya.
0: Yuk.
3: Sama Pak Atong juga. Spesialnya buat Om Harun yang lagi bertugas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi. Tiga penelpon sudah bergabung, satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu ya. Halo, Dangdut Yuk.
4: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Harun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat selalu ya Bang Harun.
0: Sehat Kak Bina ya.
4: Iya betul. Request lagu Elvi Sukaisi Bang Harun.
0: Apa?
4: Elvi Sukaisi.
0: Judulnya?
4: Gula-gula.
0: Gula-gula ada.
4: Ada ya?
0: Ada.
4: Oh iya, salamnya buat semua pendengar Rompak ya. Lagunya buat Bang Harun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Pina di Perawang, ada Ibu Emma, ada Mama Fahmi dan Cuamin ya, penelpon pertama kita pada sesi pertama ini. Baik, kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipilihkan. Mengapa Kau Bedakan? Kemudian nanti ada Penantian, kemudian Hanya Dia, Gula-gula LP Sky.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Sudah tahu tak, suami Mak Betty itu ditangkap semalam kak.
1: Astagfirullahaladzim, utangnya masih duduk di kodai, kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya kak ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Terima kasih untuk muslimin muslimin Pekanbaru dan daerah yang sewaktu salat fardu asyhar ini masuk pukul 3.44 menit. Sudah pukul 3.40 kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu asyhar hari ini.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
4: Baik, kita rombongan kita lanjut lagi ke bersama kita di Dangdut Yuk petang hari ini. Edisi kedua jam 4 hingga pukul 5 petang. Kami silakan di 0761236006 untuk lagunya sudah disediakan Kopi Susu Madu Akhir Sebuah Cerita 100% Setia Haram Romai Rama Penuduh Tertuduh Ice Trisnawati Acuh Tak Acuh Rita Sugarto. Nomor lainnya kalau dari kami usahakan untuk mengaburkannya. Silakan 0761236006. 1 jam masih cukup panjang untuk kita bersama ya. Sekitar 2 sesi lagi minimal ya, 3 atau 4 penonton setiap sesi. Halo, Dangdut Yuk.
5: Halo, selamat sore, Mas Harun.
4: Selamat sore, dengan Kak
5: Joya.
4: Oh, Kak Joya di Rumbai ya.
5: Lagunya yang terpercaya ya.
4: Ya.
5: Lagunya yang
4: oh, 100% setia.
5: Yang 100% kan?
4: Oke, 100% setia.
5: Ya, Mas Harun.
4: Yup.
5: Terima kasih, selamat sore.
4: Selamat sore, terima kasih Kak Joya di Rumbai sana. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah kita siapkan 100% setia. Kita tunggu lagi penelpon berikutnya 0761236006. Ada yang nak bergabung lagi silakan. Untuk lagunya boleh request sendiri, boleh juga pilih di antara lagu yang kami siapkan. Acuh Tak Acuh Rita Sugarto, Penunduh Tertuduh Ice Trisnawati, Haram Romai Rama, Akhir Sebuah Cerita Imron Sadewo, Madu Juan Rahman, Uut Seli, Kopi Susu. Untuk 100% setia tadi Jinita Janet ya. Baik, sambil menunggu dan kita menghematkan waktu, boleh kita hadirkan lagu yang sudah dipilih ya sama Kak Joy Barusan. 100% setia.

0: Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, samalah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
5: Pa. Pa.
4: Iya, Ma.
5: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang. Kasihan itu matanya.
6: Ya, bentar, Ma.
5: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
4: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main bimpong yuk.
6: Yuk, adek mau.
7: Pukul. Smash.
6: Hore, adek menang.
5: Soft drink is coming.
6: Mama, tadi adek menang loh.
5: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

Pukul 4:20, ya. Kita buka kembali untuk yang nak bergabung di program Dangdut kita. Yuk Dangdut. Untuk lagu yang kami silakan pilih ada Acuh Tak Acuh, Rita Sugarto, Penuduh Tertuduh Ice Trisnawati, Akhir Sebuah Cerita, Imron Sadewo, Madu Juan Rahman, Kopi Susu Uut Seli. Ya, untuk yang kami silakan 0761-23606. Untuk lagu selain yang kami sediakan, silakan pilih, sebutkan judulnya, kami upaya untuk mengambulkan juga, ya. 40 menit waktu tersisa hingga pukul 5 petang. Kita bersama di Dangdut, yuk.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: kopi susu.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Mei 20 menit waktu tersisa, kita coba buka kembali yang gabung, silakan di 0761236006 dangdut yuk. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: sehat mas.
0: Iya, sehat mas. Dengan kak.
1: Tika,
0: ya ulung. Oh, Tika. Silakan. Yuk.
1: Dan masih selalu ya sama keluarga.
0: Yuk, lagunya?
1: Lagu yang ada mas.
0: Ya, aku bukan penulis cinta, aku bukan Rahwana, penuduh tertuduh, Ici Trisnawati, aku bukan tong sampah, Caca Handika.
1: Sarmila ada mas?
0: Siapa?
1: Sarmila.
0: Sarmila, coba dulu ya. Sarmila, ada Sarmila Ashraf.
1: Ada mas?
0: Ada, oke. Okay. Ya?
1: Ada ya mas?
0: Ada, sudah disiapkan lagunya.
1: Salam-salamnya boleh mas?
0: Yuk, silakan.
1: Terima kasih buat mas yang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sudar Nasi, Ibu Nadir Meni, Susu Tini, Bu Tika, Bu Yus, Bu Fahmi, Bu Ros, dan Bu Aini, Bu Tina, Bu Senat, Bu Emma,
0: yeah.
1: Dan Pariza Usi Jawa. Pak Mali, Ibu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Ibu Buyung, Bang Suruh Biansa.
0: Baik.
1: Dan Pak Ibu.
0: Oke.
1: Semoga Allah menyehatkan selalu.
0: Terima kasih.
1: Dan pada lalu usaha pertama juga Pak Mas. Selamat nanti pulang dengan selamat dengan Allah. Oleh Allah, selamat malam.
0: Baik, terima kasih doanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Atika di Pandau. Penelpon berikutnya lagi. Halo, dangdut yuk.
2: Halo juga. Dangdut selalu di hati.
0: Yuk.
2: Apa nyanyi ya dolerum?
0: Tinggal penuduh tertuduh.
2: Arwana.
0: Aku apa bukan Arwana. Aku bukan Rahwana.
2: Ayo kelar larut.
0: Kelar.
2: Ya, salamnya, salam istimewanya, tu Arun dan keluarga semua sehat selalu, mudah rezeki panjang muda, Nena Aska, Azuna Lucy, Ibu Atika yang barusan tadi ya.
0: Yu.
2: Atika, Fika, Ibu Yus, Mama Fami tadi. Ibu Harta Timas Joko, Tu Jawa, Tu Amin, Washington, Pak Mali. Ibu Darmainis, Bunda Aini di Perawang ya. Semoga selalu Bunda Aini ya.
0: Amin.
2: Benar, Ibu Armiati, Nopeni, Uwa Amur, Bang Yanto. Salam persahabatan untuk kita semuanya.
0: Yuk.
2: Terima kasih Arun.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Surtini juga. Ini semenjelang ke ujung baru banyak nelpon ya. Halo, dangdut yuk.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk di Pro 4. Apa lagunya lagi Run? Tinggal
0: Ici Trisnawati lagi.
3: Apa judulnya?
0: Penuduh tertuduh. Itu dia.
3: Apa?
0: Penuduh tertuduh.
3: Nah, itu aja lah.
0: Itu aja lah, tinggal satu.
3: Salamnya buat Ibu Setini tadi ya.
0: Baik.
3: Tuh, yang sebelum Ibu Setini siapa tadi itu?
0: Bu Atika.
3: Ya, untuk Ibu Atika. Juga Mas Joko, Alahiman, Yadi, Tuku Adriansa, Mama Pina.
0: Iya.
3: Buat semua aja lah Run.
0: Hey.
3: Mewahnya buat Arun yang sedang bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Makasih Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan untuk 3 penelpon terakhir. Ada Sarmila, aku bukan Rahwana, Nasar, penuduh tertuduh Cina Sate. Untuk penelpon kami mohon maaf waktu pelayan batas kita cukupkan. Besok kita akan bersua kembali di Pro di Dangdut Yuk. Hadir setiap hari pukul 3 hingga pukul 5 petang di Pro 4 Pekanbaru.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat. Bupati Kuantan Singi Suhardiman Ambi diambil ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kuansing Yulia Hema Suhardiman serta Camat Pangean Aswandi secara resmi melepas jalur sebagai tanda dimulainya laga hari pertama baca jalur Pangean di tepian Burondo, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Pangean, Jumat 19 Juni 2026. Meski masih dalam rangkaian ajang uji coba, antusiasme masyarakat dan peserta terlihat tinggi. Sebanyak 47 jalur dari berbagai wilayah ikut ambil bagian dalam baca jalur yang memperebutkan piala bergilir Bupati Kuantan Singi tersebut. Pada kesempatan itu, jalur jubah merah asal Desa Maru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya mendapatkan undian bye dan dilepas langsung oleh Bupati Kuansing Dr. Haji Suhardiman Ambi bersama Ketua DPRD Kuansing Haji Jufrizal serta anggota DPRD Kuansing Hengki Prima Hidayat. Bupati Suhardiman Ambi bersama rombongan kemudian menaiki speedboat menyusuri Sungai Kuantan. Rombongan turut diiringi burondo, perahu khas masyarakat Kecamatan Pangean yang menjadi salah satu simbol budaya daerah dengan peragaan silat Pangean di bagian haluannya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suhardiman Ambi mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk menjadikan pacu jalur bukan hanya sebagai ajang perlombaan, namun juga sebagai wadah mempererat tali silaturahmi. Semangat, sportivitas, dan kebersamaan harus menjadi nilai utama dalam setiap pelaksanaan pacu jalur, sehingga tradisi kebanggaan masyarakat Kuansing terus berkembang dan dikenal luas. Pacu jalur Pangean di tepian Burundu ini diharapkan menjadi momentum pemanasan sekaligus persiapan menuju berbagai agenda besar budaya daerah, termasuk rangkaian festival pacu jalur Kabupaten Kuantan Singi bulan Agustus mendatang. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Kita rombongan info wisata lokal kita kali ini, yaitu beberapa wisata air terjun di Kabupaten Pelalawan Riau, di mana didominasi oleh wisata alam tersembunyi yang menawarkan suasana asri dan petualangan. Pilihan lokasi utama meliputi air terjun Pangkalan Lesung di Kecamatan Pangkalan Lesung dan kawasan alam di Kecamatan Bandar Petalangan. Air terjun Pangkalan Lesung berlokasi di tengah kawasan hutan Pangkalan Lesung. Air terjun ini menjadikan destinasi favorit untuk pelancong yang menyukai suasana alam yang tenang dan segar. Akses menuju ini membutuhkan sedikit penjelajahan. Menikmati udara sejuk, berendam di air yang jernih, dan fotografi alam. Aksesibilitas dan menuju lokasi cukup menantang, disarankan untuk mengenakan alas kaki yang aman dan nyaman. Terdapat pemandian air panas, Pangkalan Lesung masih berada di kawasan Pangkalan Lesung. Selain air terjun, terdapat pula objek wisata pemandian air panas alami. Lokasi terletak di Dusun Tambun, Kelurahan Pangkalan Lesung. Pemandian air panas ini dikelilingi oleh area perkebunan kelapa sawit yang memberikan nuansa khas daerah Pelalawan.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bintang Leli Sartika.

Cik Tuan dan Puan, grup band legendaris asal Yogyakarta, Leto, siap mengobati kerinduan para penggemarnya melalui konser spesial yang digelar di Gelanggang Remaja Pekanbaru malam ini 20 Juni 2026. Dalam konser bertajuk Nostalgia tersebut, Leto akan membawakan 15 lagu hits yang telah melekat di hati penikmat musik Indonesia. Konser ini dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan menjadi momen istimewa karena merupakan konser perdana sekaligus konser tunggal Leto di Pulau Sumatera. Sejak merilis album debut pada tahun 2005, Leto sukses mencuri perhatian publik melalui sejumlah lagu populer seperti Ruang Rindu, Sandaran Hati, Sebelum Cahaya, Permintaan Hati, hingga Sebenarnya Cinta. Lagu-lagu tersebut dipastikan akan menjadi bagian dari penampilan spesial mereka malam ini. Kedatangan personel Leto di Pekanbaru disambut langsung oleh jajaran manajemen BRI Region 2 Pekanbaru dan langsung menggelar jamuan makan malam bagi rombongan Leto di Menara BRI Jalan Sudirman pada Jumat malam kemarin, Cik Tuan dan Puan. Dan BRI juga telah menyediakan panduan pembelian tiket melalui aplikasi Brimo guna memudahkan masyarakat mendapatkan akses tiket secara cepat dan aman. Tidak hanya menghadirkan hiburan musik, saudara, konser Leto juga turut memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pekanbaru karena menggandeng sejumlah UMKM lokal untuk membuka stan penjualan makanan dan minuman di area konser. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi pelaku usaha lokal sekaligus memudahkan penonton menikmati berbagai kuliner selama acara berlangsung. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Mengucapkan selamat petang untuk Anda semuanya, Ci, Tuan dan Puan, yang mana sore hari ini masih terus memilih Pro 4 RR Pekanbaru sebagai pilihan Anda untuk menikmati ragam hiburan, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terkait dengan peristiwa, kejadian dan hal-hal yang akan diselenggarakan di Kota Pekanbaru serta informasi budaya lainnya, Ci, Tuan dan Puan. Dan bersama saya Bintang Leli Sartika yang kali ini melanjutkan dan merangkaikan kebersamaan Tepak Petang jelang Tepak Malam nanti untuk edisi hari ini Sabtu ya, weekend 20 Juni 2026. Dan jangan sampai lewatkan konser tunggal dari Leto malam hari ini, Ci, Tuan dan Puan, di GOR atau di Gelanggang Remaja Pekanbaru ya, yang tentunya akan menghibur dan menemani Anda menghabiskan malam minggu hari ini. Konsernya dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam nanti, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan kami informasikan juga waktu sholat fardu maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18 lebih 24 menit. Dan nanti sebelumnya kami akan mempersembahkan terlebih dahulu mimbar Islam, di mana mimbar Islam kali ini mengangkat judul tentang cara melepaskan kesedihan yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Ridwan Hasbi LCMA. Dan nantinya setelah mimbar Islam akan ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya. Dari Sudirman 440, Ci, Tuan dan Puan, segera kita dengarkan mimbar Islam untuk petang hari ini dengan judul Cara Melepaskan Kesedihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lizhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul 'azim. Para pendengar RRI yang kami cintai, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas mendapat ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Topik kajian kita pada sore hari ini adalah bagaimana melepaskan kesedihan. Para pendengar yang dirahmati Allah, manusia diciptakan Allah punya pikiran dan punya perasaan. Antara keduanya bisa bersatu, maka bersatu antara pikiran dan perasaan tentu berkaitan dengan manusia itu sendiri. Maka ada yang berkaitan dengan sisi zahir, eksternal, atau juga berkaitan dengan sisi batin, internal. Tapi pikiran selalu memikirkan apapun, bahkan kadang-kadang membawa suatu perasaan. Maka ada istilah baper, bawa perasaan. Bawa perasaan itu dikaitkan dengan sebuah pikiran. Tapi sebenarnya ketika pikiran itu jernih, luas, dengan pandangan yang besar, tentu pikiran itu akan memberi dampak yang baik pada diri seorang. Yang menjadi persoalan kita adalah perasaan yang ada dalam diri. Karena perasaan dalam diri adalah bagian yang muncul dari dalam diri tersebut, baik itu berupa anugerah atau juga berupa sesuatu yang tidak diinginkan. Maka ketika mendapat anugerah, dapat rezeki dengan apa yang kita inginkan, maka kita senang sekali. Itu perasaan senang itu kita wujudkan, bisa saja dengan ketawa, dengan senyum, atau dengan menyampaikan kepada orang lain. Bahkan ada juga orang ketika senang itu dia menangis, mengeluarkan air mata. Tapi satu sisi ada orang ketika mendapatkan yang tidak dia inginkan, atau satu sisi dia bermaksud untuk melakukan satu tapi tidak tersampai, berniat terhadap satu tapi tidak dapat, maka dia mendapatkan kesusahan atau lain, dia bersedih. Maka konteks sedih di sini karena perasaannya, di mana dia melihat apa yang ada pada dirinya, kemudian apa yang diinginkan tidak tersampai. Kesedihan ini bisa terwujud, bisa saja menangis, mengeluarkan air mata. Tapi ada juga orang dia bersedih tapi biasa saja, karena dia melihat konteks kehidupan itu adalah bagian yang harus dia jalani. Maka dalam sinilah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengungkapkan bagaimana posisi kaum orang beriman tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, khainul lil mu'min idza asaba sarra syakara wa idza asaba darra sabara. Bagi orang beriman itu semuanya baik. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan kesusahan atau sesuatu yang tidak baik, maka dia bersabar. Kalau kita lihat hadis ini, sudah menjelaskan bahwa ada dua sisi di hadapan orang beriman, yaitu sesuatu senang, sesuatu yang tidak senang, sesuatu yang bahagia, sesuatu yang lawannya tidak kesedihan. Artinya kesedihan bukan berbahagia. Tapi orang beriman oleh Rasulullah dengan kalimat khairun li amril mu'min. Jadi pada hakikat orang beriman itu semua baik. Mau anugerah diberikan Allah, baik baginya. Mau kesusahan dari Allah, baik badannya. Mau bala musibah diberikan Allah, baik badannya. Maka kalau konteks baik demikian, maka dengan hasilnya adalah sobaro dan sakara. Atau dalam hadis itu sakara, bersyukur dengan apa diberikan Allah, dan sobaro, sabar dengan apa yang diberikan Allah berupa kesusahan, kesulitan, kemudian berupa musibah. Maka bagi orang beriman, sebenarnya sedih itu adalah sebuah perjalanan hidup yang dia jalani. Tapi kesedihan yang dia dapatkan, dia harus melihat apakah kesedihan itu harus dia berupa dengan kesyukuran, berarti itu berupa dengan kebaikan-kebaikan. Tapi apakah dia harus bersabar dengan apa yang diberikan Allah, sehingga sabar kesedihan itu bisa hilang. Dengan apa? Dengan kesabaran. Sebab kesabaran itu adalah bagian bagi kita sebagai orang beriman untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk diri kita. Kadang kita menginginkan sesuatu tapi diberikan Allah, maka harus kita balik kepada diri kita. Mungkin Allah memandang bahwa saya tidak cocok dengan demikian. Kita ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak diberikan Allah SWT, maka kita harus kembali. Oh, Allah tidak menginginkan saya dapat itu. Mungkin kalau saya dapat, mungkin akan terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tercela. Berarti dalam konteks ini, untuk menghilangkan kesedihan itu adalah di samping bersyukur, bersabar, yang ketiga adalah husnuzan kepada Allah. Artinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang diberikan Allah. Sebab Rasulullah dalam sebuah hadis kursi itu mengatakan ana inda zunni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kursi ini, ana inda zunni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka seorang hamba kepada aku. Maka Allah akan berprasangka sesuai prasangka kita kepada Allah SWT. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Tapi kalau kita berprasangka buruk, maka Allah akan memberi keburukan. Kalau konteks di sini kita bawa dalam kehidupan kita dengan melepaskan kesedihan, berarti tidak ada namanya kesedihan yang selama-lamanya, dan tidak ada namanya kesedihan yang membuat orang rusak sangkaan kepada Allah SWT. Tapi ketika sangkaan tersebut sudah sampai pada tahap di mana dia sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti pada tahap ini adalah dia akan kembali, oh inilah yang dikehendaki Allah kepada diriku. Maka ketika inilah yang dikehendaki Allah pada diriku, ucapan ini akan memberi motivasi kepada orang tersebut bahwa kesedihan itu harus dilepaskan dan tidak perlu dipendam dalam diri kita. Kemudian yang keempat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban ghairi. Ini dalam sebuah hadis qudsi itu dikatakan, man lam yarda bi qada'i, barang siapa tidak rela dengan ketentuanku, kata Allah, walam yasbir ala bala'i, dengan tidak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadanya, wal yatlub rabban ghairi, atau fal yabhas rabban ghairi, artinya apa? Cari Tuhan selainku. Tentu tidak akan dapat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti orang yang tidak ridho diberikan Allah, tidak ridho ketetapan Allah, tidak sabar dengan musibah kepada Allah, sebenarnya orang itu sudah beriman kepada Allah SWT. Tapi orang beriman pasti pada dirinya rela dengan apa diberikan Allah kepadanya. Orang beriman akan sampai kepada tahap ridha. Maka artinya apa? Kerelaan dia berikan Allah pada diri kita itu adalah sarana melepaskan diri kita kesedihan. Maka kesedihan inilah yang harus kita buang dengan apa? Dengan ridho kepada Allah SWT, sabar dengan apa diberikan Allah, bersyukur dengan anugerah diberikan Allah SWT. Mari berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup ini dan di akhir hidup kita ini dengan husnul khatimah. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga mendapat rahmat dan inayah, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara, cik, tuan dan puan, menuju seruan azan maghrib untuk Kota Pekanbaru yang masuk pada pukul 18:24. Terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Al-Hajj ayat 73-76 yang akan dibacakan oleh Riyadil Jannah dan Koriah Murnah.

0: Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan mahum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Ci, tuan dan puan ya, satu informasi jelang kita masuk ke tepak malam ya, ini terkait rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan besok Ahad 21 Juni 2026 ya, dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang dipusatkan dengan agenda pemecahan rekor muri kue talam durian sepanjang 1 km. Maka besok ya di kawasan CFD, Ci Tuan dan Puan, itu akan diperpanjang berlaku sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi selama kegiatan berlangsung tidak diperkenankan adanya pelaksanaan event lain di sepanjang kawasan CFD. Jadi aktivitas pedagang maupun pelaku UMKM juga tidak diperbolehkan beroperasi di area tersebut selama acara berlangsung, Ci Tuan dan Puan ya. Dan kebijakan ini dilakukan agar area kegiatan tetap steril dan tidak mengganggu jalannya prosesi pemecahan rekor yang diperkirakan akan menyedot perhatian ribuan masyarakat Pekanbaru. Jadi Dinas Perhubungan akan melakukan penutupan total flyover Tambusai Sudirman mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat Ahad dini hari nanti ya. Dan penutupan dilakukan untuk kepentingan persiapan teknis pelaksanaan acara yang membutuhkan ruang dan pengaturan khusus di kawasan tersebut. Jadi tidak hanya itu, Dinas Perhubungan Pekanbaru juga akan melakukan sterilisasi area utama acara dalam kawasan CFD mulai pukul 4 pagi besok ya. Jadi steril ini mencakup kawasan Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi lokasi pelaksanaan pemecahan rekor muri kue talam durian ini. Dan untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat Pekanbaru untuk menghindari kawasan kegiatan pada jam-jam tersebut serta memanfaatkan jalur alternatif yang sudah disiapkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Itu dia informasi seputar kegiatan besok ya, kegiatan hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-242 dan pemecahan rekor muri kue talam durian sepanjang 1 km yang mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, saudara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Cik, Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 bakal berlangsung meriah Ahad 21 Juni 2026 besok. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menggelar pemecahan rekor penyajian kue talam durian sepanjang 1 km yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman. Tak hanya menyajikan kue talam durian terpanjang, Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan pesta durian untuk masyarakat, di mana sebanyak 1.100 buah durian asal Bengkalis akan dibagikan secara gratis kepada warga yang hadir dalam kegiatan tersebut. Festival Kue Talam Durian sepanjang 1 km merupakan salah satu agenda utama dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242. Dan kegiatan ini juga mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade yang dijadwalkan hadir membuka acara. Kemeriahan acara tidak hanya terletak pada pemecahan rekor kue talam durian, saudara, pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan pesta durian massal yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Untuk memperlancar pembagian kepada masyarakat, pihak panitia telah menyiapkan skema khusus, yakni durian yang akan dibagikan nantinya terlebih dahulu dibelah sehingga masyarakat lebih mudah menikmati buah tersebut. Festival Kue Talam Durian sepanjang 1 km ini sendiri merupakan hasil kolaborasi Pemko Pekanbaru dengan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Di mana sebelumnya Cik Tuan dan Puan Agung menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kue talam durian yang telah disusun sepanjang 1 km nantinya akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan. Selain menjadi suguhan bagi warga, kegiatan ini juga direncanakan masuk dalam pencatatan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan, masih bersama Perompat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Dan kita sudah masuk di sesi tepa malam hari ini yang menemani Anda di rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara. Dan di awal tepa malam ini saudara, kita sudah masuk di program Ragam Irama Nusantara. Dan kali ini saya mengajak Anda untuk mengenal Songket Pandai Sike, yakni Ratu Kain Tenun dari Sumatera Barat, saudara. Dan Songket Pandai Sike ini lahir dari tradisi turun-temurun dengan motif rumit dan benang emas berkilau, dan merupakan songket kebanggaan Minangkabau, saudara ya. Dan ini adalah salah satu produk tekstil tradisional yang dapat ditemukan di daerah Sumatera Barat, walaupun songket itu banyak di daerah Indonesia ya. Dan masing-masing memiliki ciri dan teknik pembuatan serta motifnya masing-masing. Nah, Pandai Sike sendiri adalah salah satu nagari di Kecamatan 10 Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, saudara. Dan sejak lama, nagari ini dikenal dengan kerajinan kain tenun songket yang indah dan menawan. Nah, konon di masa lalu pembuatannya menggunakan benang emas, saudara. Jadi tidak heran ya jika tenun songket ini menjadi simbol kemewahan dan status sosial. Dan produksi tenun mulai berkembang di Pandai Sike sekitar tahun 1850 ya, 1850 atau bahkan lebih awal, saudara. Nah, saat itu para penenun itu beralih dari memproduksi kain untuk pakaian sehari-hari ke kain mahal yang dibuat dari sutra dan benang emas. Dan usaha ini dikelola oleh para saudagar dengan memperkerjakan gadis-gadis setempat sebagai penenun. Maka Pandai Sike pun tumbuh sebagai pusat kerajinan tenun songket di Minangkabau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Di tepak malam hari ini kita masih kembali ke songket Pandai Sike ya, yang merupakan tradisi menenun yang diwariskan secara turun-temurun Cik Tuan dan Puan. Dan konon ya, ada aturan khusus ternyata bahwa pewarisan hanya boleh dilakukan dalam satu garis keturunan saja. Jika dilanggar, hidup mereka akan sengsara. Wow. Aturan ini membuat tradisi menenun di Pandai Sike tetap terjaga, saudara. Apalagi menenun adalah keahlian yang harus dimiliki kaum perempuan di Pandai Sike loh. Tapi zaman sudah berubah ya. Sekarang keahlian menenun bisa dipelajari di sanggar-sanggar di Pandai Sike. Kain tenun songket Pandai Sike ini dibuat secara manual dan tradisional. Dan lamanya proses pembuatan ini tergantung dari ukuran, kemudian jenis dan kehalusan kainnya dan juga kerumitan motifnya. Tapi ada dua jenis kain tenun songket yang dihasilkan oleh perajin Pandai Sike ini, saudara. Yang pertama adalah kain songket balapak dan kain songket batabuah, yaitu bertabur gitu maksudnya ya. Pada kain songket balapak atau juga disebut kain tenun sare, hiasan motifnya dari benang emas atau perak itu akan memenuhi seluruh bidang permukaan kain. Sementara pada kain songket batabuah atau bertabur atau biasa disebut kain songket babintang, hiasan motifnya tersebar pada bagian-bagian tertentu saja. Jadi tidak ada aturan khusus mengenai jenis kain songket yang digunakan, saudara. Ya, tapi biasanya orang kaya atau golongan bangsawan memilih kain songket balapak dengan tunik ya. Teknik tuhua dua ya, agar benang emas pada ragam hias terlihat padat dan rapat. Sementara rakyat biasa memilih kain tenun songket balapak dengan teknik 4 dan 6 agar warna kuning keemasan pada ragam hias tidak terlalu dominan. Dan kain tenun songket Pandai Sike ini memiliki banyak motif ya, saudara. Ada beberapa motif yang khas seperti sai kalamai, buah palo, barantai putih, tampuak manggih, salapah, dan simasam. Tapi walaupun demikian, saudara, ada 3 jenis motif yang wajib ada dan menjadi ciri khas kain tenun ini, yaitu batang pinang ya, kemudian bijo bayam, dan salua laka. Jadi jika selembar kain tenun soke tidak memiliki 3 motif ini, dianggap bukan hasil karya para perajin Pandai Sike.

0: Ya, jangan sampai lupa ranah Minang, saudara. Dan itulah kain songket dari Pandai Sike yang memiliki ciri khas pada penggunaan benang emas dan perak, ragam motifnya, serta pengerjaannya yang halus, Cik Tuan dan Puan. Keunikan inilah menjadikannya salah satu yang terbaik, bahkan disebut sebagai ratu kain songket karena keindahan dan kemewahannya, saudara ya. Dan eksistensi serta kekayaan tradisi menenun di negara ini pun diabadikan dalam gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Anda tengok ya, saudara ya. Dan sekarang nilai estetika menjadi penentu utama kualitas. Seiring beralihnya penggunaan benang emas murni ke benang sintetik, tingkat kerumitan dan keunikan ornamen pada setiap lembar kainlah yang menentukan harganya. Inilah yang membuat songket Pandai Sike tetap unggul dibandingkan hasil tenun dari daerah lain di Sumatera Barat. Wow, luar biasa, Cik Tuan dan Puan. Demikian ya, suguhan ragam irama Nusantara terkait dengan songket Pandai Sike, ratu kain tenun dari Sumatera Barat. Baik, sudah pukul 19.37 menit, saudara. Tepat pukul 19.38 menit masuknya waktu Fardu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih, saudara masih bersama Perempat RR Pekanbaru dan tepat malam hari ini kita akan merangkaikan selanjutnya dengan suguhan mini drama untuk malam hari ini, persembahan dari RR, dari cerita Jawa Tengah ya, mengenai asal usul Nusa Kambangan. Selamat mendengarkan.

Alkisah dahulu kala, ada seorang raja yang terkenal sakti mandraguna dari Jawa Timur yang memiliki gelar Prabu Aji Pramosa.

Sang Prabu berwatak keras kepala dan tak mau tunduk pada siapapun. Bahkan kepada raja-raja dari kerajaan lain pun, dia tak mau mengalah.

Di wilayah kekuasaannya tinggallah seorang resi sakti bernama Resi Kano.

Sang Resi terkenal akan kesaktian dan kepandaiannya, serta memiliki budi luhur, sehingga banyak masyarakat yang menyukainya.

mengetahui hal itu, Prabu Aji Pramosa merasa sakit hati karena ada yang menandingi kesaktiannya. Dia menganggap Sang Resi sebagai musuhnya. Sang Prabu khawatir kelak Sang Resi akan mengancam kekuasaannya.

Hati dan pikiran Sang Prabu tak pernah tenang. Dia selalu dibayang-bayangi kekuasaannya yang runtuh dan hancur di tangan resi itu. Prabu Aji Pramosa berpikir bagaimana cara melenyapkan Sang Resi.

0: Hingga suatu hari, diadakanlah rapat di istana dengan dalih untuk menyelamatkan kerajaan.
1: Para punggawa dan penasihat yang terhormat, terima kasih kalian semua telah hadir di rapat kali ini. Hari ini, aku akan menyampaikan sesuatu yang penting. Kalian tahu bahwa saat ini negeri kita sedang terancam bahaya.
0: Semua orang yang hadir terkejut, kebingungan mendengar perkataan dari Sang Prabu.
2: Ampun Prabu, dengan segala hormat hamba, apa maksud dari perkataan Baginda Prabu? Hamba belum begitu paham.
1: Aku memaklumi jika kalian kebingungan. Akan tetapi, hal ini sebenarnya sudah lama terjadi. Dan aku menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya.
3: Ampun Baginda Raja, lantas bahaya seperti apa yang mengancam negeri kita ini?
1: Dengarkan baik-baik. Sumber bahaya ini memang tak nampak. Akan tetapi pengaruhnya sungguh mengerikan. Bahaya itu adalah Resi Kano. Mungkin di mata semua orang dia terlihat orang yang baik dan berbudi luhur. Akan tetapi tingkah laku dan pikirannya akan menggerogoti negeri kita. Oleh karena itu, dia harus diusir dari negeri kita. Jika perlu, harus dilenyapkan dari muka bumi ini.
0: Mendengar titah dari Sang Prabu, semua orang yang hadir terdiam sejenak antara percaya dan tidak dengan apa yang baru saja mereka dengar.
1: Apakah kalian semua ingin melihat keluarga kalian dan tempat kalian hancur di tangan resi itu?
0: Ucapan dari Sang Prabu membuat para punggawa itu sepakat untuk mengusir Resi Kano. Saat itu juga, mereka semua menyusun cara bagaimana melenyapkan Sang Resi. Sementara itu, Prabu Aji Pramosa tersenyum puas karena semua orang telah termakan hasutannya, serta merasa senang karena keinginannya segera terwujud.
4: Ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Gawat, guru.
5: Tenanglah. Tenangkan dirimu. Apa yang ingin kamu sampaikan?
4: Jadi begini, guru. Saya mendengar sebuah kabar buruk.
5: Kabar buruk? Kabar apa itu? Sehingga membuatmu tergopoh-gopoh seperti itu.
4: Jadi guru, aku mendapat kabar bahwa pihak istana akan mengusir guru dari negeri ini.
5: Hah? Mengusirku? Atas dasar apa Sang Prabu memutuskan hal itu? Apakah aku telah melakukan kesalahan yang begitu berat?
4: Tak hanya mengusir, bahkan Sang Prabu sepertinya juga ingin menghabisi guru.
0: Sang Resi terdiam mendengar kabar itu dari muridnya, sambil memikirkan kesalahan apa hingga membuat pihak istana begitu marah.
4: Mungkin saat ini yang perlu kita lakukan adalah lari meninggalkan tempat ini, guru. Hanya itu yang bisa dilakukan, karena Prabu Aji Pramosa tak pernah main-main dengan keputusannya.
5: Kalau begitu, ayo kita pergi.
4: Tidak, guru. Aku akan di sini untuk menghambat mereka.
5: Baiklah, jaga dirimu. Nanti segera susul aku ke selatan.
6: Ampun Baginda Raja, hamba mau melaporkan hal penting.
1: Apakah itu?
6: Mohon ampun Baginda Raja, saya menerima kabar bahwa Resi Kano telah melarikan diri pergi dari kerajaan kita.
1: Apa? Biadab! Hah, bagaimana itu bisa terjadi?
6: Hamba tidak tahu Baginda Raja.
1: Aku tak peduli, sekarang kejar si keparat itu, tangkap dia. Dia bersalah karena meninggalkan kerajaan tanpa seizinku.
6: Baik Baginda Raja.
0: Berita kepergian Resi Kano segera diketahui oleh Prabu Aji Pramosa. Sang Raja begitu murka karena rencana yang telah dia susun terancam berantakan. Dengan memantapkan hati, Resi Kano akhirnya memilih pergi meninggalkan kerajaan. Perasaan benci memenuhi hati Sang Resi atas keserakahan dan kezaliman Sang Raja. Berangkatlah rombongan Prabu Aji Pramosa menuju tempat Resi Kano berada. Akan tetapi, Sang Resi telah pergi terlebih dahulu. Di tempat itu, Sang Prabu hanya bertemu dengan murid Resi Kano. Karena orang yang dicarinya tak ada, Sang Prabu murka dan melampiaskan kepada Sang Murid. Dengan sekuat tenaga, Sang Murid menghadapi Sang Prabu beserta rombongannya.

Sang Resi meninggalkan kerajaan Kediri dengan perasaan sedih, benci, dan dendam kepada Aji Pramosa. Dia mengubah wujudnya menjadi berbagai hewan agar tidak meninggalkan jejak.

Resi Kano menuju ke arah pantai selatan Pulau Jawa, melewati semak belukar, naik turun gunung, serta menembus hutan belantara tanpa mengenal lelah.

Sang Resi memilih tempat yang sunyi dan sulit dijangkau oleh manusia. Dia kemudian bertapa di tempat itu, memohon keadilan Tuhan atas nasib yang dialaminya.

0: Akan tetapi, berkat kegigihan sang Prabu, dia berhasil menemukan tempat pertapaan sang resi. Sang Prabu bersembunyi, mengamati dari kejauhan bersama para pengawalnya.
1: Lihatlah, di sana resi itu bertapa. Kepung dia, jangan sampai kabur lagi. Aku yang akan menghabisinya dari belakang.
0: Para punggawa menganggukkan kepala tanda mengerti.

Namun hal luar biasa terjadi. Seketika itu, raga dari sang resi lenyap. Berapa lama terdengar suara gemuruh dan angin ribut yang membuat seluruh bulu kuduk Prabu Aji Pramosa dan para punggawanya berdiri.

Setelah keadaan menjadi tenang, tiba-tiba muncul naga raksasa mendesis-desis seakan hendak menelan sang Prabu.

Kedahsyatan naga itu mengakibatkan ombak laut semakin besar, bergulung-gulung, laksana badai. Ombak tinggi menghantam pantai. Hal itu membuat penghuni lautan berupa penyu-penyu bermunculan dan terdampar di sekitar Teluk Cilacap. Oleh karena itu, teluk tersebut kini dikenal dengan nama Teluk Penyu. Prabu Aji Pramosa keheranan melihat kejadian itu. Sang naga tampak tak suka dengan kehadiran sang prabu. Sang naga terus mengamuk. Para rombongan prabu berhamburan menyelamatkan diri.

Melihat keadaan sudah kacau, Sang Prabu mengeluarkan senjata panahnya. Dengan kekuatan penuh, dia melepaskan anak panahnya. Anak panah itu tepat mengenai perut naga raksasa.

0: Sesaat kemudian, muncullah seorang putri cantik dari arah timur, atau tepatnya dari seberang pulau. Putri itu memanggil sang prabu.
1: Prabu Aji Pramosa, ketahuilah, aku adalah Dewi Wasowati. Aku berada di tempat ini karena dikutuk oleh Maha Kuasa. Berkat jasamu, aku telah kembali menjadi manusia. Sebagai balas budiku, aku persembahkan cangkok kembang Wijaya Kusuma. Benda ini tak mungkin ditemukan di alam biasa. Barang siapa memiliki cangkok ini, dia akan menurunkan raja-raja berkuasa di tanah Jawa. Terimalah persembahanku ini.
0: Mendengar ucapan sang putri, gembiralah hati Prabu Aji Pramosa. Hatinya berdebar-debar karena riangnya. Dengan aji mantranya, sang prabu mengerahkan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengarungi samudra. Dia segera ingin menemui Dewi Wasowati untuk menerima cangkok kembang Wijaya Kusuma. Sesampainya di tempat Dewi, sang prabu pun menghadap kepada Dewi Wasowati.
1: Berdirilah, wahai sang prabu. Tak pantas jika orang yang telah menyelamatkanku bersimpuh di hadapanku.
2: Baik, Dewi. Terima kasih. Sungguh kehormatan bagiku bisa bertemu denganmu, Dewi.
1: Wahai sang prabu, engkau telah menjadi saksi. Ketahuilah bahwa pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karang ini akan kuberi nama Nusa, yang berarti pulau. Karena di pulau ini aku menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, maka kutambahkan nama kembangan. Suatu hari nanti kuharap pulau ini akan disebut orang dengan nama Nusa Kembangan.
2: Terima kasih, Dewi. Baiklah, pulau ini akan kami kenal dengan nama itu.
0: Setelah cangkok kembang Wijaya Kusuma diserahkan kepada sang prabu, seketika itu lenyaplah Dewi Wasowati. Prabu Aji Pramosa senang dan puas membayangkan kelak dia dan keturunannya akan menjadi penguasa di Pulau Jawa selamanya.

Sang Prabu segera melompat ke atas karang yang terhampar dan mengayuh sekuat tenaga untuk kembali ke kerajaannya.

Saat di perjalanan itu, Sang Prabu kurang berhati-hati. Tanpa sepengetahuannya, cangkok kembang Wijaya Kusuma yang dibawa terjatuh dan hanyut ditelan ombak.

Abu baru sadar ketika sampai di pantai. Dia terkejut dan murung karena tak bisa membawa cangkok Wijaya Kusuma. Akhirnya, dengan tangan hampa, sang Prabu pulang menuju Kediri. Berjalannya waktu, terdengar kabar bahwa di atas karang, Pulau Nusa Kembangan, tumbuh pohon aneh. Prabu Aji Pramosa penasaran mendengar berita itu. Sang Prabu ingin mengetahui kebenarannya. Saat itu juga, Sang Prabu bersama para pengawalnya pergi menuju Nusa Kembangan. Sesampainya di sana, Sang Prabu terkejut. Pohon ajaib yang diceritakan itu tiada lain adalah kembang Wijaya Kusuma yang pernah diterimanya dulu dari Dewi Wasowati. Daun pohon itu nampak berkilauan tertimpa sinar matahari serta halus bagaikan kain beludru. Bunga dari kembang Wijaya Kusuma nampak gemerlapan. Prabu Aji Pramosa tertegun melihatnya. Dia merasa begitu menyesal karena teringat impiannya telah pupus. Namun apa hendak dikata, nasi telah menjadi bubur. Sang Prabu sadar bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya Prabu Aji Pramosa pulang kembali ke istananya. Pulau Nusa Kembangan itu akhirnya sekarang disebut Nusa Kambangan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di Tepak malam hari ini, saudara. Sudah kita simak cerita tentang asal-usul dari Nusa Kambangan yang merupakan cerita dari Jawa Tengah, Cik Tuan dan Puan. Dan selanjutnya kita akan menghadirkan rangkaian spesial untuk menemani malam minggu Anda saat ini dengan rangkaian lagu-lagu dangdut dari Sudirman 440.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di suguhan spesial lagu-lagu dangdut ya di Terminal Goyang Dangdut malam hari ini. Seperti deringan telepon yang sudah menyapa kita malam hari ini, silakan saudara di 0761-23606 kita bersama-sama untuk menikmati dan berdendang dalam layunan dalam lantunan lagu-lagu dangdut untuk malam hari ini. Langsung kita sapa penumpang kita yang pertama ya di Terminal Goyang Dangdut. Ya, versi request lagunya. Selamat malam. Apa ya? Terminal Goyang Dangdut. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Atika sayangku.
1: Dengan siapa?
2: Atika.
1: Atika
2: Siakhulu Pandau.
1: Atika Siakhulu Pandau. Waduh.
2: Semoga sayangku sehat selalu.
1: Sehat
2: ya.
1: Sama-sama juga sayang ya. Sama-sama sehat kita. Aduh gimana nih? Iya. Besok enggak meluncur ke Sudirman nih untuk ulang tahun nih.
2: Oh besok?
1: Besok ada makan durian gratis, makan talam durian gratis, ya kan?
2: Jam berapa sayangku?
1: Mulai dari pagi sampai jam 10.
2: Oh. Sehat ya.
1: Iya, bergabung ya. biar kita dapat makan durian gratis gitu kan.
2: Sehat-sehat,
1: betul sekali. Apa nih lagunya malam ini?
2: Ini dangdut bukan Melayu ya?
1: Iya dangdut.
2: Aku insan biasa dong.
1: Aku insan biasa. Aku insan biasa dari siapa ya ini ya?
2: Siapa ya? Lupa ya.
1: Oh dari Lesti ya?
2: Iya.
1: Aku insan biasa itu dari Lesti.
2: Iya.
1: Oke ditunggu.
2: Pesan salam ya.
1: Oh silakan.
2: Selamat malam minggu. Pertama sih namanya buat sayangku yang sedang bertugas.
1: Makasih.
2: Dharma ini, Bu Surtini, Bu Pika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Oci Jawai, Pak Mali, Bu Amin, macamnya. Itulah nasi kolak dapat ya. Harus kolak dulu baru dapat.
1: Harus gitu. Berarti doanya diijabah ya kan?
2: Iya lah. Pak Atong, Bu Indah, Tung Suru Biansa, Pak Rudi, Pak D, Mas Inton, Mas Tejo. Semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur, murah rezeki. Lancar dalam berurusan sama juga buat sayangku.
1: Betul, amin.
2: Dan nanti kalau pulang semoga dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin, makasih.
2: Sampai tetap tujuannya.
1: Itu aja?
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Atika dari Marpoyan Damai Siak sana ya. Yang ingin menikmati lagu dangdut kesayangannya juga malam hari ini silahkan mampir di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Selamat malam.
3: Membacakan itu semalam nih ya. Satu saya kirim.
1: Apa tuh? Oke, siap. Ya. Iya, siap. Oke, Tergoda selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Iya, aduh ngantuk nih suaranya ini. Dengan siapa nih?
4: Selamat malam, Mbak Bintang.
1: Iya, malam. Dengan siapa? Di mana?
4: Ini di depan RRI lagi mobile.
1: Di depan RRI lagi mobile. Kenapa enggak mampir aja?
4: Nanti terganggu Mbak Minta.
1: Oh, terganggu ya, tapi dengan siapa ya kalau boleh tahu? Pasti.
4: Aan.
1: Aan, aduh. Panggilannya Aan, ada tuh Bang Aan atau udah Aan?
4: Pantas udah hilang di udara kok, Pro 1.
1: Ah, kenapa begitu?
4: Udah di Pro 4 ya.
1: Iya, kita agak sedikit bergeser ke sebelah gitu kan.
4: cari suasana lain.
1: Cari suasana lain, ya harus begitu ya kan, biar yang di sana juga nggak bosan mendengar saya. Saya beralih ke Pro 4.
4: Oh, ada bosan juga ya?
1: Barangkali, ya itu hanya asumsi saya pribadi.
4: Asumsi,
1: lah.
4: Asumsi, nggak boleh.
1: Nggak boleh ya, maaf asumsi kalau saya salah.
4: Asumsi yang baik-baik aja.
1: Oh gitu, baiklah. Demi melaksanakan tugas negara, kita harus siap ditempatkan dimanapun, iya kan?
4: Betul sekali.
1: Kaniko Pulo, nak.
4: Kaniko Pulo, yang ditandatangani.
1: Yang ditandatangani.
4: Bersedia ditempatkan di mana saja.
1: Seperti wawancara yang berlaku kan?
4: Betul sekali.
1: Deh, cucok banda aku, ha?
4: Masuk barang tuh.
1: Masuk lah. Tamu aja.
4: Mbak Bintang.
1: Siap.
4: Cici Parimida ada ya?
1: Kalau cicinya memang nggak ada di sini, memang lagunya insya Allah ada.
4: Ada yang itu yang tangannya digini-ginikan di muka itu.
1: Kayak mana pula lah tangannya digini-ginikan di mukanya itu. Ya Allah.
4: Ada itu apanya, video klipnya.
1: Video klipnya tangan digini-ginikan itu kayak mana?
4: Iya. Lupa aku nama judulnya. Ada lah. Apanya namanya?
1: Apa, Candu Asmara? Jangan Tunggu Lama-Lama. Seperti apalah ini ya kan?
4: Ah, itu dia yang dua itu.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang.
4: Dibeli orang.
1: Dibeli ya.
4: Kalau diambil mana bisa?
1: Gak bisa ya?
4: Enggak lah, orang pakai kaki kok.
1: Juga. Habis, oh iya ada tangannya gini-gini ya kan? Oh iya, siap-siap. Baiklah kalau begitu, kita nikmati nanti sama-sama ya. Iya.
4: Ya, selalu Mbak Bintang.
1: Sama-sama,
4: sampai
1: Bang
4: akhir.
1: Amin.
4: Murah rezekinya.
1: Amin, ya Allah.
4: Terima kasih Mbak Bintang.
1: Sama-sama Bang Aan.
4: Malam
1: dan hati-hati mobilnya. Semoga malam minggunya hari ini semakin berbahagia dengan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama Nanti Lama-Lama. Yuk, habis Bang Aan meluncur lagi, yuk silakan. Tergoda di malam hari ini dengan siapa, di mana?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Mbak Bintang.
1: Mama Indah.
5: Di Arengka.
1: Dudu-dudu ya. Yang lagi malam mingguan ya.
5: Ini loh Pak, sama bantal sama radio.
1: Oh, sama bantal. Saya juga sama mikrofon, sama komputer dan sama radio. Iya. Sama-sama dong kita di tempat masing-masing kan, Niko Pulo, nak.
5: Iyalah.
1: Senang rasanya bisa menemani Anda yang sendirian di rumah ya kan.
5: Amin. Soalnya gak ngantuk, tapi tadi udah tidur kan.
1: Terbangun.
5: Ya, sholat isya dulu.
1: Oh, sholat isya dulu. Baru
5: dengerin Mbak Bintang.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu, apa nih lagu yang membuat kantuknya
5: apa
1: semakin hilang?
5: Apa yang ada di situ?
1: Ada semuanya. Kalau seleranya Mama Indah apa dulu ya kan?
5: Apa ya?
1: Mm-mm.
5: Siapa aja coba tanya.
1: Siapa Bisa aja? Ada istilah Lia, ada Bang Mansur, ada Bang apalagi? Ada Bang Imam S. Arifin, Hamdan
5: Akram. Yang cewek.
1: Yang cewek banyak ya kan? Ada Cicip, Pak Cicip Arim itu tadi sudah ya. Siapa sih? Banyak sekali nih. Mau saya sebutkan satu-satu, bingung pula nanti kita nih.
5: Iya.
1: Mm-mm.
5: Apa yang enak satu ya?
1: Balena, ada Ira Suara, ada Siti Citibat. Ida Laila ada. Yang mana lagunya Ida Laila?
5: Yang Bertasbih boleh.
1: Yang Bertasbih? Itu bukannya lagu religi?
5: Iya.
1: Hah?
5: Gak bisa.
1: Dangdut lah sayang.
5: Dangdut apa judulnya ya?
1: Kalau Ida Laila yang mau Ida Laila nih.
5: Dangdut lah.
1: Dangdutnya Ida Laila.
5: Ya. Hah?
1: Iya.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Apa itu?
1: Ada yang bertepuk sebelah tangan ada mau? Atau Terhina ada, Munafik ada, Seribu Janji
5: bertepuk
1: ada. Bertepuk sebelah tangan.
5: Iya. Oke. Okay. Untuk Mbak Bintang sedang bertugas ya.
1: Mm-mm.
5: Semua-semuanya yang ikut bergabung.
1: Oke.
5: Mbak Bintang besok pagi datang ke acara itu.
1: Insya
5: Allah.
1: Iya, ada Mama Indah di sana.
5: Insya Allah kayaknya kepengen nengok sebentar kan.
1: Tapi dari sekian banyak orang mungkin kita susah ketemunya ya. Saya paling nanti ngelihatnya dari depan RRI aja dah.
5: Itu di mana jauhnya sampai ke depan RRI?
1: Iya benar. Nanti itu dari apa tuh keris? Ya apa? Apa sih ikan selais? Sampai ke sini nih.
5: Allahu Akbar, jalan raya itu ya.
1: Iya
5: kan?
1: Betul. Jadi nanti mulai jam 12 malam sampai besok pagi ini sterilisasi akan dikosongkan, jadi kendaraan nggak boleh lewat nih.
5: Itulah si Indah ngajakin ke sana pagi.
1: Iyalah, mau ngeliati keramaiannya, mau ya menikmati kan? Durian gratisnya sama talam duriannya kan, itu pula kan?
5: Iya, itulah yang dinanti-nanti para masyarakat ya kan.
1: Kapan lagi bisa makan durian gratis ya kan?
5: Iya.
1: Kan Iko Pulo. Ya mudah-mudahan
5: salamnya untuk semuanya yang ikut bergabung. Siap. Saya terlalu panjang umur murah.
1: Amin.
5: Untuk Mbak siapa namanya?
1: Saya Bintang loh Mbak Yu.
5: Mbak. Untuk Mbak Bintang selamat bertugas.
1: Makasih
5: saya
1: Mama Indah. Amin.
5: Hati-hati.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah di Arengka. Wah, semarak HUT Pekanbaru yang ke-242 besok, jangan lupa ya, mana tahu kita ketemu foto-foto. Satu lagi ya sebelum kita ke lagu. Ya, Terminal Dangdut Malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, atuh?
6: Ayo, dengan siapa? Orang desa Belantaraya.
1: Orang desa Belantaraya. Aduh, tebak-tebak si buah manggis saya disuruh. Nanti saya nangis kalau gak bisa dapat ya kan.
6: Gelunya depannya D.
1: D. Dodol.
6: Bukan.
1: Dadang.
6: Nyerah gak?
1: Nyerah lah.
6: Iyalah. Dayat.
1: Oh, Dayat. Lupa. Dayat.
6: Ingat kemarin.
1: Dayat Suparman.
6: Bukan. Hidayatullah.
1: Hidayatullah di mana?
6: Di desa Belantaraya.
1: Desa
6: Indragiri Hilir.
1: Oh, Inhil. Wih. Orang Inhil mah monggo turun ke Pekanbaru besok makan durian.
6: Ah, acara apa, Mbak? Besok, Mbak.
1: Hut tempat juga aku. Hari apa? Ulang tahun Pekanbaru.
6: Oh, yang keberapa? Milad ya?
1: Betul. 242 nih usia Pekanbaru nih.
6: Oh, iya. Kemarin kami di Inhil juga 61 milad ke 61 kemarin.
1: Nah, gantian ya kita ya, ya, berarti ya.
6: Iya,
1: kami besok
6: kami
1: ya.
6: Duluan kami ya, kabupaten kami ya.
1: Betul. Ya, memang lah Pekanbaru.
6: Apa aja di sana, Mbak, bazarnya?
1: Dia lebih spesial ke Muri, ya kan? Ke pemecahan rekor kue talam durian sepanjang 1 km.
6: Makan gratis ya di Pekanbaru.
1: Yes, betul. Besok serba gratis. Bahkan untuk kendaraan TMB-nya aja gratis.
6: Wih, sedapnya aja. Kalau saya di Pekanbaru mau borong semua pemakan.
1: Kan itu pulo kan, tapi salahnya di Inhil ya.
6: Iya, di Inhil.
1: Aduh.
6: Itu dalam acaranya kapan, Pak? Jam berapa?
1: Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10.
6: Jam 6 pagi sampai jam 10?
1: Begitu.
6: Jaman tahu nanti saudara saya nyerupu di sana. Keluarga di sana.
1: Iya, ada juga ya kan? Ya diingatin, biar ikut nimbrung ya kan?
6: Iya, yang 200 berapa?
1: 242.
6: Oh, dalam apa temanya, Mbak?
1: Kalau tema mah nggak ada dibikin, cuma itu dalam target-targetnya di hari jadi Kota Pekanbaru mau meraih rekor Muri sih, rekor Museum Indonesia itu.
6: Kemarin Murinya di sini ada tarian Mandah kemarin.
1: Tarian Mandah?
6: Nggak
1: lihat lah dari mana saya lihat.
6: Nggak pernah main ke Inhil nih, Mbak.
1: Ya emang nggak pernah coba.
6: Coba lah main saya jadi ke jalan Seribu Parit.
1: Seribu Parit memang kedengaran.
6: Ada wisatanya loh, Pantai Solok.
1: Harus ada eventnya lah.
6: Ya.
1: Karena kalau kesana kan sengaja kesana kalau nggak ada acara sih. Ya mau ngapain gitu ya kan?
6: Ya, menjumpa Dayat lah.
1: Enggak ketemu, enggak susah ketemu sama Dayatnya nanti di sana.
6: By the way, lagunya Mbak ya?
1: Ya, kan? Apa tuh? Silakan.
6: Lagunya yang asik-asik apa ya?
1: Yang asik-asik banyak. Asik-asik itu namanya. Apa?
6: Apa ya?
1: Ayo.
6: Lagi.
1: Apa?
6: Tunggu ya, ada request teman-teman nih. Minta lagu apa Kak Santi?
1: Ah, tuh ayo.
6: Iya, ada teman-teman di sini.
1: Boleh ditanya kawan-kawannya gitu kan. Clue-nya apa Anang, gitu.
6: Mau lagu apa nah? Dangdut, lagu banyak anak.
1: Ayo.
6: Cemara Biru, Mbak. Mbak ada enggak?
1: Cemara Biru? Siapa penyanyinya nih?
6: Siapa penyanyinya aja?
1: Cemara Biru.
6: Coba di playlist ada nggak, Mbak?
1: Kalau soal itu mas semuanya pasti ada. Cemara Biru tuh ada versinya Aura Bilqis, ada versinya Nur Halimah.
6: Yang penyanyi aslinya siapa, Mbak?
1: Penyanyi aslinya Nur Halimah.
6: Bolehlah itu. Ini requestan dari Kak Santi.
1: Oh gitu, ya Allah.
6: Iya, di sini kan ada teman-teman di sini
1: pake lagi. Pakai perantara ya.
6: Iya betul nih, lagunya ini kan ditujukan saat dia minta request kan di kafe Pak Unet nih.
1: Oh.
6: Lagi ngongkong, Mbak, lagi main HP.
1: Oh.
6: Tapi di sini banyak buah rambutan loh, Mbak.
1: Kemarin sekarang lagi musim nih, lagi musim nih.
6: Iya betul.
1: Di asik aja
6: naik pohonnya kemarin.
1: Ya Allah.
6: Wanita, cewek, siapa, cowok-cowok juga ngikut juga, Mbak.
1: Aduh, sedap, sedap, sedap. Selamat nongkrong, yang penting jangan lupa pulang, jangan kemalaman, gak boleh begadang ya kan. Jaga kesehatan.
6: Kemalaman itu dalam waktu jam berapa, Mbak?
1: Kemalaman, seharusnya kemalaman itu di atas jam 11.
6: Oh, gitu ya.
1: Abegadang, jangan abegadang. Abegadang,
6: asik.
1: Aduh, aduh. Seru, seru.
6: Mbak, di pompat ya?
1: Siap.
6: Gak banyak tugasnya.
1: Kok gitu? Ya, kok
6: ya,
1: gitu?
6: Pernah ngikuti Mbak kok. Enggak, kemana Mbak pernah bilang. Katanya di sana banyak anunya.
1: Banyak anunya apa? Ayo.
6: Banyak tugasnya.
1: Iya dong, banyak tugasnya di sini. Di markup semua.
6: Tapi hotelnya sama kan, Mbak?
1: Sama lah.
6: Soalnya kan radio pemerintah gitu.
1: Tahu aja
6: iya.
1: Ya. Ih.
6: Iya, tahu lah.
1: Hus, jangan dijelaskan ya.
6: Iya, betul banget. Apa?
1: Apa tuh?
6: Say hello-nya, Mbak, ya.
1: Yup. Oke, siap.
6: Say hello-nya buat teman-teman yang ada di sini ya. Buatnya Ana, Cindy, buatnya Kak Santi tadi.
1: Yeah.
6: Terus buatnya EN, terus buat Pak Unet. DKP Pak Unet. Terus buatnya Afe, siapa lagi ya? Buat tadi yang baru masuk tadi.
1: Ada Mama Indah.
6: Iya, Mama Indah. Indah sekali.
1: Indah sekali namanya.
6: Terus buatnya siapa lagi? Siapa lagi? Bunda Isa, Cu Amen. Terus buatnya siapa? Oh iya, Mbak. Mas Amran kemarin pernah main Kenihil, Mbak? Main
1: pernah
6: bola
1: ya?
6: Dia.
1: Oh, main bola. Ya. Kalau itu jejak dan terbang-terbangnya udah panjang, mah. Jauh-jauh.
6: Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
6: Terus buatnya siapa lagi? Ini buat Ana nih yang angkut bangku, Mbak, lagi ngongkrong asik-asik dia nih. Kayaknya main lacak kayaknya, Mbak.
1: Oh gitu, ikutan nih ceritanya nih.
6: Ngumpul-ngumpul aja. Buat Ima juga ini, baru datang ini.
1: Wis, keren.
6: Buatnya siapa lagi?
1: Rame.
6: Rame, Mbak. Terus, say hello dulu, Mbak, buat teman-teman Dayat, Mbak.
1: Halo semuanya, teman-temannya Bang Dayat yang ada di kafe.
6: Pak Unit,
1: iya. Yeah. Mudah-mudahan malam ini berbahagia bersama ya.
6: Iya, dia kan malam minggu ini kan dia main ngongkong aja kan libur sekolah nih, Mbak. Ini guru ada juga di sini, Mbak.
1: Wow.
6: Katanya lepas libur 3 minggu katanya liburan, Mbak.
1: Benar. Kak, sampai Juli kayaknya enggak?
6: Iya, betul.
1: Kalau enggak salah ya.
6: Benar. Terus buatnya siapa lagi ya? Buatnya siapa? Kayaknya buat mau-mau-mau-muanya aja, Mbak.
1: Baik, terima kasih loh.
6: Spesialnya, Mbak, ya?
1: Ya, silakan.
6: Spesialnya buat Radio RRI Pro 4.
1: Masya
6: dengan
1: Allah.
6: Dengan ucapan,
1: Toge
6: Anywhere, Keep Stay Tune to RRI Pro 4, Budaya Riau, Dream Music and Education for Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Obrolan yang asik ya bersama Bang Dayat. Ini mah sering-sering kayaknya enak nih ngobrol sama Bang Dayat nih. Harus meluncur ke Pekanbaru lah kayak kita buat obrolan podcast kayaknya cocok nih. Oke, yang ingin bergabung di Terminal Goyang Dangdut malam hari ini sabar di bagian kursi depannya ya. Kursi kedua nih, kursi pertama sudah siap. Sekarang kita nikmati dulu lagunya ya. Mulai dari lagu buat Mbak Atika di Marpo. Poyan, Bang Aan yang sedang mobile, Mama Indah di Arengka dan Bang Dayat di Inhil. Kita mulai dari Lesti Insan Biasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Baik, Ci, Tuan dan Puan, itu dia 4 lagu yang sudah kita nikmati bersama dan menemani malam minggunya saat ini ya. Dan kembali lagi di 0761236006. Mudah-mudahan yang request lagu tadi ya, mulai dari Bu Atika di Marpoyan Damai, Bang Aan yang sedang mobile, Mama Indah di Arengka, dan Bang Dayat di Desa Belantara Inhil ya, sudah terhibur dan tentunya bertambah bahagia menikmati malam minggunya. Lanjut lagi, kita di 236006, kita sapa lagi ya. Yuk mari, tergoda malam ini.
1: Assalamualaikum.
0: Tergoda malam minggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana atuh?
1: Dengan Papa Rama di Pasir Putih.
0: Papa Rama di Pasir Putih. Kayaknya udah lama, ini pernah kayak deh dengan saya ya kan?
1: Udah lama gak masuk.
0: Lala mau indah kok ha? Macam mana kabar Pasir Putih sekarang, aman? Soalnya Pasir Putih ini terkenal dengan kecelakaan-kecelakaannya loh.
1: Iya, betul.
0: Ngeri-ngeri sedap ya. Gede-gede. Itu hati-hati
1: mbak,
0: ya. Woi, siap.
1: Minta lagu Sejuta Luka, Mbak, dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, Sejuta Luka. Luka apa ya ini? Luka batin.
1: Kok ketawa, Mbak? Kenapa?
0: Enggak kenapa-kenapa. Ya, yang berbau dengan luka itu.
1: Banyak loh kenangannya loh,
0: Mbak. Wis. Baiklah. Kalau udah banyak kenangannya susah. Kalau
1: tapi luka-luka itu susah bawa pulang. Enggak saya simpan lagi.
0: Oh iyalah, jangan bawa pulang. Dibuang, masukkan aja ke paret-paret. Kalau dibawa pulang enggak enak ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kan Iko Pulo.
1: Terima kasih Mbak ya.
0: Iya, siap. Terima kasih kembali buat Papa Rama dari Pasir Putih. Aduh, Sejuta Luka gitu ya. Gimana kira-kira banyaknya luka segitu tuh sanggup enggak ya membawanya gitu. Bebannya mungkin luar biasa gitu ya. Rita Sugiarto dengan Sejuta Lukanya. Ditunggu lagunya. Di belakang Papa Rama, ayo adu-adu, jangan mau ketinggalan malam hari ini. Kita bergoyang bersama, tapi di tempat masing-masing ya. Kita menikmati lagu dangdut malam hari ini. 0761236006. Lagi pada sibuk kayaknya, kayak Bang Dayat. Sibuk nongkrong juga masih sempat gabung ya kan Bang Dayat ya. Iya deh, sambil menyapa-nyapa masyarakat Kota Pekanbaru, masyarakat Riau yang ada di Inhil, di Pelalawan, di Rohul. Ini mana pada kemana nih orang Pekanbaru nih? Kok gak ada gitu ya kan. Lanjut, Tergoda Pro 4. Dengan siapa di mana? Ayo, malu-malu, ragu-ragu, takut-takut, yang mana satu nih? Halo, Tergoda Pro 4, selamat malam. Terminal goyang dangdut. Saya putus dulu ya, maaf karena gak kedengaran suaranya. Barangkali di belakang masih ada yang mau bergabung ya kan, kita kasih kesempatan aja. Tergoda Pro 4 RRI Pekanbaru, selamat malam, dengan siapa di mana? Mama kembar kemana perginya? Kak Vina, aduh asik malam mingguan. Mas Yono, mana kabarnya ini ya? Kayaknya lagi banyak proyek dia nih ya, jadi gak sempat nelpon. Aduh, Bu Yus, sudah sibuk dengan acara ulang tahunnya besok? Hah? Udah? Sibuk kayaknya Bu Yus ikut jadi panitia untuk menyiapkan talam duriannya besok. Aduh, lanjut ya. Tergoda Pro 4, selamat malam. Kenapa ya? Kok gak bersuara gitu ya? Yang salah di telepon kami? Aduh, apa di telepon Anda gitu? Gak tersambung, serius, bener. Gak kedengeran suaranya, ya kan? Dia masuk, dia diangkat masuk, tapi gak ada suara gitu. Kumaha atuh, salahnya di mana? Saya gak tahu salahnya di mana, coba. Silakan kalau gak bisa dari 0811 aja di WhatsApp ya. WhatsApp 0811-7600-909. Nah, kalau ada gangguan seperti itu, solusi keduanya ada di 0811-7600-909. Mungkin mengetiknya agak-agak malas, tapi ya bagaimana lagi ya, kalau gak bisa terhubung ya susah gitu kan. Yuk lanjut. Iya, Pro 4 selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, siap. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Butet.
0: Butet ya?
2: Iya.
0: Butet. Saya nyanyi jadinya ya kan?
2: Saya memang kalau kasih nyanyi udah gak usah diragukan lagi.
0: Aduh, pasti ragu-ragu.
2: Karena sengkok-sengkoknya udah kelihatan tadi.
0: Enggak sebegitunya ya, maaf.
2: Enggak juga sih, memang bisa
0: lah. Aduh. Ai, apa kabarnya nih malam ini?
2: Sehat.
0: Sendiri, rame-rame dengan keluarga?
2: Kalau saya ini di belakang.
0: Oh iya, di belakang yang lain.
2: Mereka lagi ada yang nonton, ada yang main YouTube,
0: aduh, segala macam. Pokoknya sekarang sudah ngambil kegiatan masing-masing lah ya ceritanya.
2: Iya, maksudnya.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Mama Fahmi, apa lagunya malam nih?
2: Pilih sendiri ya.
0: Ya pilihlah sendiri.
2: Aku itulah jalan kira-kira dong, tapi versi AI-nya itu ada ya, Mbak?
0: Apa tuh?
2: Kira-kira dong.
0: Kira-kira dong, iya dong.
2: Iya, versi AI deh, ceweknya di taman bunga, bajunya bunga-bunga.
0: Oh alah.
2: Musiknya enak loh.
0: Oh alah. Ini iya. Kalau kira-kira versi AI gitu ya kan?
2: Iya.
0: Kenapa suka versi AI? Apa yang kira-kira dong kan
2: versi... Bukan karena versi AI-nya, musiknya.
0: Jadi, oh musiknya, kira-kira. Iya. Tapi gak jauh dari dangdut ya, karena versi...
2: Ya memang dangdut.
0: Oh memang dangdut, oke sih ya.
2: Cuma musiknya kan diperbaharui.
0: Oke.
2: Versi zaman 2026.
0: Mm-mm. Kok versi asli kan Fetty Pera tuh.
2: Iya.
0: Betul. Oke.
2: Salam buat Mbak Tika yang lagi bertugas. Semoga Mbak Tika sekeluarga dilancarkan rezeki, sehat selalu, dipanjang umur juga. Salam juga buatnya, Fania-nya juga ya. Semoga jadi anak yang soleh, bahagia, cerdas selalu. Dan buatnya Mas Gunawan di Kampar, ada Kak Tika, ada Selfie, ada Bu Rosi Rumbai, buatnya Nenek Aska, Bu Surtini, Bunda Aini juga di Perawang. Buatnya Ibu Ius juga di Tasikmalaya. Buatnya Bang Adi, Bang Rudi, Pak Jebani, kalau monitor ya. Tapi Maya RRI Pro 1 katanya 2 bulan gak dapet loh, kata Mbak Tika.
0: Serius?
2: Ya saya dengar tadi di acara requestan tadi siang.
0: Oh walah.
2: Kasian juga ya, kan sudah jarang gabung.
0: Iya.
2: Nah dia katanya mentembak aja tapi dapet, saya malah gak dapet.

0: buatnya Pak D juga di Kampung Lele. Siapa lagi ya? Buatnya ini siapa itu, Pak Atong, Pak Tertama, Pak Zeta, Pak Mali, ada Pak Simpson di Murah Pajan, dan semua pendengar Pro 4 yang lagi monitor. Salam-salam sehat selalu semuanya. Oh, ada tadi diet dengan teman-temannya ya, ada yang manjat-manjat kata Zeta. Sama teman-teman semua lagi berkumpul katanya.
1: Okay,
0: ya, spesialnya buat keluarga aku tersayang. Oh, Mama Inda juga ya, sama Ibu Dharma Inisnya juga di sana. Ya, spesial ya buat Mbak Tika yang lagi bertugas sampai tuntas. Istimewanya buat keluarga aku tersayang. Hati-hati pulangnya nanti selama sampai tujuan Mbak Tika.
1: Siap sayang. Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya, Mama Fahmi dari Lipat Kain. Nah, meluncur langsung ya kan. Aduh, agak sedikit sesak napas juga kita ngobrol-ngobrolnya ya. Dan untuk Anda yang ingin nimbrung bersama saya di Terminal Goyang Dangdut malam hari ini, silakan ya, Ci, Tuan dan Puan, nanti saya hadir lagi. Sekarang kita nikmati dulu lagunya Papa Rama ya, Sejuta Luka nanti, dan lagunya Kira-Kira Dong untuk Mama Fahmi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Perempat RRI Pekanbaru ya. Malam terus melangkah semakin larut dan saat ini sudah pukul 22 lebih 25 menit. Terima kasih telah menemani perjalanan siaran Pro 4 Pekanbaru di suguhan lagu-lagu dangdut yang sudah mengalun ya dari jam 8.30 menit tadi. Dan kini saatnya kita beralih menuju suasana yang berbeda. Tema malam akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara. Sajian yang mengingatkan kita akan kekayaan budaya bangsa kita. Dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara ya, dan melalui alunan musik dan syairnya nanti kita diajak mengenang, menghargai keberagaman sekaligus menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia yang kaya budayanya. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas, saudara sedang menemani keluarga, menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin ada yang sudah bersiap-siap beristirahat ya, dan juga untuk yang masih nongkrong, semoga rangkaian lagu daerah yang kami hadirkan dapat menjadi teman yang menenangkan malam hari ini. Jadi mari kita nikmati bersama keindahan musik Nusantara yang syarat makna dan penuh kenangan. Tetap bersama Perempat RRI Pekanbaru, frekuensi budaya yang selalu dekat di hati. Selamat menikmati suguhan lagu-lagu daerah Nusantara, karena budaya akan selalu hidup selama kita mau mendengar, mengenang, dan menjaganya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Bang, akap ndu mancikangi pagi kita sama tua bagenda bang.
1: Lang dek, sebab lebih pagi asasi ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau ya. Di tengah suasana yang semakin tenang malam hari ini, alunan lagu-lagu daerah Nusantara masih akan menghangatkan dan menemani waktu istirahat Anda, saudara. Bagi yang masih terjaga, tetaplah jaga kesehatan dan keselamatan dalam setiap aktivitas, dan kita nikmati suasana malam hari ini dengan suguhan lagu-lagu daerah pilihan yang masih akan menemani perjalanan malam Anda. Sebelum saya menutup kebersamaan kita malam hari ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan yang indah malam hari ini. Dan sampai berjumpa kembali esok di siaran berikutnya. Di akhir kata saya mengucapkan selamat beristirahat, selamat bermimpi indah, dan biarkan lagu-lagu Nusantara berikutnya menjadi pengantar menuju malam yang penuh ketenangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Upacara Rebo Pungkasan merupakan upacara adat yang terdapat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Disebut Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan karena upacara ini diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar. Dalam upacara ini, sebagai puncak acaranya adalah Selasa Malam atau Malam Rebo. Dahulu, upacara ini dipusatkan di depan masjid, dan biasanya seminggu sebelum puncak acara sudah diadakan keramaian, yaitu berupa pasar malam. Namun lama-kelamaan kegiatan itu semakin ramai, sehingga mengganggu kegiatan ibadah di masjid. Kemudian, tempatnya dipindahkan di depan balai desa. Upacara ini dilangsungkan pada hari Rabu. Konon, hari Rabu terakhir dalam bulan Sapar itu merupakan hari pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Mbah Kiai Fikih Usman. Berdasarkan pada hari itulah kemudian masyarakat menamakannya dengan upacara Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Maksud diadakannya upacara tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyambut upacara itu biasanya seminggu sebelum puncak acara telah ada pasar malam yang bentuknya seperti skateran, yakni ada yang berjualan pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Kirab lemper raksasa sepanjang 2,5 meter dengan diameter 45 cm merupakan puncak acaranya. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo. Dalam kirab ini diawali dengan barisan prajurit Keraton Ngayogyakarta. Disusul kemudian lemper raksasa tiruan yang diusung oleh 4 orang dan diikuti lemper yang berukuran sepanjang 40 cm dan 15 cm. Setelah itu baru diadakan pemotongan lemper raksasa oleh pejabat tinggi yang merupakan puncak dari acara tersebut. Lemper tadi lalu dibagi-bagikan kepada tamu undangan yang hadir dan pengunjung. Setelah itu, upacara Rebo Wekasan selesai. Hanya saja untuk stan-stan seperti Ombak Banyu, para penjual dan sebagainya, itu tetap masih ada, kira-kira seminggu lamanya.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Sabtu 20 Juni 2026, kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 4. Saatnya mengundurkan diri dari udara.

bagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 21 Juni 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Nyi Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT memberikan amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Pukul 5.20 menit waktu Indonesia Barat, pukul 5.30 kita akan bersama nanti menyimak mutiara pagi akan bergabung dengan program 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Wanita Penghuni Surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, memasuki bulan Muharram sekaligus tahun baru Hijriah 1448 Hijriah tentunya menjadi momentum yang sangat penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi, evaluasi diri, dan juga memperbaiki langkah kehidupan ke arah yang lebih baik. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai makna tahun baru Hijriah, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber Mutiara Pagi hari ini yang sangat kita hormati, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Husti MA, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kita doakan semua para pendengar, para pencinta RRI, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Ya, murah rezeki, dan selalu dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz sebelumnya sudah berkenan untuk ya memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga jika waktunya memungkinkan, kami ajak Anda untuk dapat berpartisipasi pendengar dalam program Mutiara Pagi melalui line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijelaskan terkait materi kita pada pagi hari ini, yakni makna Tahun Baru Hijriah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah kita dapat bangun kembali dan kembali kita berinteraksi, terutama dimulai dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, kita berinteraksi dengan alam semesta, termasuklah pada program acara RRI yang kita cintai. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah, yang tahun ini adalah 1448 Hijriah. Setelah kita menyelesaikan tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita masuki hari ke-6 Hijriah. Masih momen tahun baru Islam atau yang dikenal dengan tahun baru Hijriah. Para pendengar yang berbahagia, seperti juga yang sudah kita maklumi, pada setiap pergantian tahun kita selalu melaksanakan agenda-agenda besar. Pertama, seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Yang pertama adalah melakukan muhasabah diri dengan berzikir, kemudian melakukan tazkiyatun nafs dalam rangka perpindahan, meninggalkan tahun 1447, kemudian masuk 1448. Dan ini sudah beragenda tidak hanya pada tingkat kota-kota besar, tapi juga sudah dilaksanakan secara masif oleh masyarakat setelah dulu kita resmikan pada tahun 2023. Yang kita ajak dulu adalah Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar MA. Kemudian kita dihibur dengan nasyid dan seni-seni Islam yang dihadiri oleh penyanyi terkenal kita, Neno Warisman. Nah, setelah itu hampir di setiap kota desa itu melakukan peringatan pergantian tahun yang disebut dengan muhasabah dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, jangan kita masuk pada tahun 1448 itu, mari kita renungkan sepotong ayat yang biasa disampaikan oleh para mubalik, balighat, yang ada dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kamu memperhatikan setiap diri, setiap orang memperhatikan, merenungkan, melihat ke belakang, apa saja baru yang sudah dilaksanakan, lighadin, untuk persiapan hari esok yang lebih baik. Esok yang lebih baik itu adalah alam barzah dan alam akhirat, sampai nanti ujungnya adalah kita dimasukkan dalam surga jannatun na'im. Kemudian Allah mengatakan lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha teliti dengan segala apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, menurut ahli mufassir, minimal ada 4 intisari yang harus kita pahami. Terutama di era kita memasuki tahun baru Hijriah ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan kita untuk perintah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menjunjung tinggi segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah yang diperintahkan Allah, pasti nilai-nilai maslahahnya itu adalah lebih besar. Sebaliknya, kalau kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti nilai-nilai mafsadatnya itu, baik untuk diri, masyarakat, keluarga, masyarakat, mesti itu sangat besar. Jadi bahayanya luar biasa. Oleh karena itu, ayat ini pertama adalah perintah. Perintah untuk imtisalu awamiri. Menjunjung tinggi perintah Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua dalam ayat ini adalah perintah untuk muhasabah. Muhasabah itu adalah untuk mengaca diri, ya, terhadap amal-amal yang sudah kita kerjakan sebelum kita dimuhasabah orang. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi mari kita renungkan diri kita, kita hitung diri kita, amal kita, berapa yang baik, berapa yang buruk. Kemudian apa kesalahan kita, apa amal-amal kita. Setelah itu kita bandingkan sekiranya amal perbuatan ini lebih banyak jeleknya atau perbuatan ini kita kerjakan tapi lebih banyak kurangnya, maka jadikanlah ini sebagai renungan dalam pertukaran ini. Renungan itu adalah bagaimana bahwa kesalahan itu harus tidak kita ulang lagi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam tasawuf Imam Al-Ghazali, muhasabah ini masuk dalam tahap tahalli. Ya, bagaimana kita mengosongkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Jadi baik yang kecil maupun yang besar. Setelah itu dikosongkan, maka masuk tahap yang kedua yang disebut dengan tahalli. Tahalli itu adalah mengisi ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menghantarkan kita untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, yang ketiga, setelah proses tahalli, kita masuk proses yang ketiga disebut dengan tajalli. Jadi, merefleksikan segala amal ibadah itu dengan niat lillahi ta'ala, dan kita berniat ketika kita beribadah itu, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, renungan muhasabah ini sangat penting bagi kullu nafsin, bagi semua orang, bagi semua jiwa. Yang ketiga, setelah kita bermuhasabah, mari fastabiqul khairat untuk melaksanakan agenda-agenda perbuatan yang baik. Agenda-agenda perbuatan yang baik itu baik dalam rangka ibadah kepada Allah maupun juga dalam rangka untuk berinteraksi sesama antar sesama. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang yang hiruk pikuk baik dengan informasi-informasi yang bisa menjuruskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tercela maupun juga dengan fenomena-fenomena perilaku yang banyak menyimpang terjadi. Umumnya sekarang kita melihat bangkitnya kaum Lut dengan LGBT, kemudian merajalelanya perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti zina dan dekadensi moral. Dan ini tahun ajaran 1448 ini hendaknya menjadi momentum kita bersama untuk mengevaluasi itu baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Agar kita dapat melakukan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Nah, yang keempat, dalam ayat ini kita diingatkan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini bahwa Allah itu punya pengawasan. Jadi mengawas setiap perilaku dan gerak-gerik kita. Ini yang disebut dengan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi direkam, ya. Dibuntutu kita direkam. Hanya tak ada satu pun yang tersembunyi. Itu yang disebut dengan khabirum bima ta'malun. Oleh karena itu, melalui momentum tahun baru Islam ini, mari kita lakukan introspeksi terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mari kita lakukan evaluasi terhadap perbuatan kita, mana yang baik, mana yang buruk, dan yang baik kita tinggalkan, kemudian yang buruk, mari kita lanjutkan dan kita tingkatkan sehingga masa depan kita, hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah akan bisa tercapai. Saya rasa ini untuk pengantar kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saya berharap pada seluruh pendengar, mari kita awali kegiatan-kegiatan kita ini dengan niat adalah lillahi ta'ala, untuk mencapai bahagia dunia, bahagia di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, dan kami ajak Anda untuk pendengar yang ingin bergabung di 0761-24595. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bu. Ustadz.
2: Alhamdulillah.
3: Pak Suhaimi Bukalis, Pak.
1: Iya, Pak Ustadz. Pak Suhaimi
3: Bukalis.
2: Alhamdulillah.
3: Tanya Bu Ustadz.
2: Ya.
3: Bulan Muharram ini Bu Ustadz, amal-amal apa yang bagus Ustadz? Wamanya semuanya sholat atau sholat atau puasa. Amal-amal apa yang bagus? Kemudian puasanya hari-hari apa aja Bu Ustadz? Wamanya Senin atau Kamis atau yang berapa? Katanya Kamis depan paling bagus Ustadz. Itu Ustaz, kata Ustaz. Ya tolong Ustaz jelaskan supaya masyarakat tahu Ustaz.
2: Ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Suhaimi di Bengkalis, Prof.
2: Iya, ya.
1: Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Prof. Mengenai amalan-amalan apa saja yang bagus untuk dikerjakan.
2: Baik. Terima kasih Pak Haji Suhaimi ya. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Dalam berbagai hadis disebutkan bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa. Ya. Nah, keistimewaannya itu

Dan Rasul itu mencontohkan bahwa dia banyak melakukan ibadah puasa. Tapi oleh para muhaddisin, itu ada beberapa titik ya. Pertama adalah pada awal bulan Muharram, satu Muharram. Ya, satu Muharram kita melaksanakan ibadah puasa dengan renungan bahwa dengan ibadah puasa kita itu, kita bisa mengintrospeksi diri bahwa kita akan masuk pada tahun baru. Dan tahun baru ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Kemudian yang kedua, puasa yang sering dilakukan itu adalah satu pada tanggal 1 Muharram. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 Muharram, itu disebut dengan puasa tasyrik ya, atau tusuk ya, pada hari yang ke-9. Yang ketiga adalah puasa Yaumul Asyura pada tanggal 10. Karena tanggal 10 itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah. Umpamanya Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, kemudian dia terpisah antara Adam dengan Hawa. Kemudian Adam menyadari dan mengakui bahwa dia telah melakukan dosa. Oleh karena itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada dalam surat Al-Anbiya ayat 78 ayat 41 ya, dikatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Tobat Nabi Adam dalam sejarah begitu sungguh-sungguhnya, tapi Allah mengabulkan tobat Nabi Adam itu setelah 300 tahun. Nah, tobat Nabi Adam diterima itu adalah pada tanggal 10 Asyura. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan terbelahnya laut. Selamatnya Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan hiu, yang menetap di ikan hiu lebih kurang 40 hari. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia mendakwahkan agama ini, kemudian dia mendapat tantangan dari Raja Namrud, akhirnya dia dibakar. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuni salaman bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api, engkau dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Selamatnya Nabi Ibrahim adalah pada tanggal 10 Asyura. Nah, makanya 10 Asyura itu kita disunatkan ya untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang berikutnya adalah Yaumul Bid. Yaumul Bid itu kita disunatkan puasa itu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap bulan ya, tidak hanya bulan Muharram, tapi di bulan Muharram ini pahalanya luar biasa. Oleh karena itu Pak Suhaimi, kalau kita nak melaksanakan ibadah, perbanyak puasa kapan saja ya. Nah, minimal juga ada hari Senin Kamis. Nah, di bulan ini kan. Jadi kalau kita hitung 1 Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram, Senin Kamis, kemudian tambah dengan Yaumul Bid itu pada hari tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya tahun baru ini dapat kita meningkatkan ya ibadah puasa kita. Kemudian adalah amal ibadah. Amal ibadah harus lebih baik dari tahun yang telah sudah. Umpamanya pada tahun 2014-47 kita jarang ke masjid berjamaah. Nah, pada tahun ini kita tingkatkan. Karena sholat jemaah itu luar biasa fadilatnya ya. Kita pergi ke masjid, mendapat 10 kebaikan setiap langkah. Pulang dari masjid, kita mendapatkan penghapusan dosa 10 dari Allah SWT dilipat ganda. Kemudian sholat kita di masjid, kita mendapatkan 27 derajat. Kemudian bisa bersilaturahim dengan sesama jamaah. Dan bersalam-salaman. Rasulullah mengatakan, siapa musafahah bainahuma, bermusafahah berjabatan tangan, maka Allah akan gugurkan dosanya sebelum jabatan tangannya itu terpisah selesai. Nah, gitulah. Jadi mengintrospeksi, menilai amal-amal ibadah kita. Kalau sebelumnya kita jarang melaksanakan sholat sunat, ya baik sunat rawatib, tahun ini kita harus bertekad. Kalau dulu tidak melaksanakan

0: akan sholat duha, sholat suruk, sholat witir, sholat taubat, sholat tasbih, maka tahun ini kita bertekad untuk melaksanakan amal-amal itu. Ya. Kemudian yang kedua, banyak berzikir, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi, ladang amalnya itu luar biasa, Pak Muslim. Tinggal lagi kita untuk melaksanakannya. Jadi mudah-mudahan dengan Allah membukakan ladang amal yang luar biasa, baik dalam bentuk puasa maupun dalam bentuk amal ibadah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita. Itu Pak Muslim, terima kasih atas apanya, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk seluruh pendengar, khususnya untuk kita yang berdialog dengan Pak Muslim pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Oleh, baik, terima kasih Ustadz atas waktunya, dan ya, semoga momentum tahun baru ini menjadi sarana bagi kita semua untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya juga memperkuat keimanan, memperbanyak amal soleh, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Sekali lagi terima kasih Ustadz Profesor Dr. K. Haji Ilyas Husti MA, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Riau, atas ilmu, nasihat, dan juga pencerahan yang telah diberikan mengenai makna tahun baru pada program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih Ustadz.
0: Oh baik, habis waktu ya.
1: Iya, keterbatasan waktu kita.
0: Terima kasih
1: Ustadz.
0: Mohon maaf ya, karena waktu sedikit. Ya, kita hanya dapat memberikan sedikit setetes, tapi mudah-mudahan dengan setetes ini bisa kita lautkan. Yang penting bukan hanya ceramahnya, tapi penting bagaimana kita mengamalkan apa yang kita bicarakan tadi untuk setiap pribadi kita menuju hari esok yang lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Profesor Dr. K. Haji Ilyas Husti MA. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Warta Riau Pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Penyambutan umum Festival Kue Talam Ketan Durian yang diselenggarakan pemerintah Kota Pekanbaru hari ini Ahad bakal memecahkan rekor musim rekor Indonesia MUI. Ketan Talam Durian sepanjang 1 km akan membelah Jalan Jenderal Sudirman. Kue ini membentang di sepanjang kawasan Kerpride Pekanbaru dari halaman MPP hingga halaman RRI Pekanbaru. Warga bisa datang bukan hanya menjadi saksi pemecahan rekor dalam momen HUT ke-242 Pekanbaru, namun juga bisa menikmati kue talam durian terpanjang ini yang saat ini sudah mulai diletakkan atau disusun di meja-meja yang dipersiapkan oleh panitia. Bagi para pengendara untuk tidak bisa melintas di flyover pertigaan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tuan Kutambusai terhitung minggu dini hari. Tersebut total mulai pukul 00 untuk persiapan acara. Kawasan di sekitar KPD harus steril dari kendaraan mulai pukul 4 dini hari tadi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah memperpanjang jadwal KPD hingga pukul 10. Para pengendara bisa mencari jalur alternatif untuk melintas sejak acara berlangsung. Mereka bisa melintas di ruas jalan lainnya untuk menghindari kemacetan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut oleh-oleh khas dari Pekanbaru ini biasanya cuma memiliki panjang di sekitar 20 cm. Namun festival talam durian panjangnya mencapai 1 km. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kita nonton bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita bersama di Beranda Budaya Pagi. Apa kabar kita nonton di awal pekan ini Ahad? Ya, kita sudah memasuki hari ke-6 daripada bulan Muharram ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ini Ahad ya. 6 Muharram 1448 Hijriah. 21 Juni 2026. Jangan lupa kami temani pagi hari ini bagi cinta nampuan semua, baik yang berada di rumah maupun sudah berada dalam perjalanan, mungkin menuju satu tujuan ya. Apakah menikmati hari libur ini bersama keluarga tercinta atau mengunjungi kampung halaman? Berangkat dari awal tentunya lebih bagus ya, sebelum cuaca panas, sebelum polusi udara segarnya berangkat pagi ya. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jatuhnopon kue talam durian merupakan kue tradisi di mana pemerintah Kota Pekanbaru menjadikan kue talam ketan durian sebagai ikon kuliner dan akan disuguhkan sebagai penyambutan khas atau welcome food bagi tamu yang datang ke Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nurkrom mengatakan pihaknya telah melakukan penandatangan kesepakatan bersama tentang penguatan kue talam ketan durian sebagai produk unggulan usaha mikro kecil menengah dan sajian penyambutan khas Kota Pekanbaru. Kesepakatan ini lahir dari kolaborasi Pemko bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kota Pekanbaru serta para pelaku usaha dan UMKM. Disepakati bagaimana kue talam ketan durian ini bisa menjadi welcome food di lingkungan Pemko Pekanbaru, hotel-hotel hingga bandara. Kesepakatan itu ditandatangani di Dinas Durian dan Perdagangan Pekanbaru bersama PR Kota Pekanbaru dan memiliki maksud kami dan pemilik toko oleh-oleh terbesar di Riau. Hal ini merupakan bagian dari upaya mengangkat produk UMKM lokal sekaligus memperkenalkan identitas kuliner Kota Pekanbaru.

Cita Lembuan, kue talong durian adalah kuliner tradisional khas Melayu Riau, khususnya populer di Pekanbaru. Terdiri dari dua lapisan ketan putih yang gurih di bagian bawah dan adonan lembut berbahan daging durian serta santan di atasnya. Perpaduan rasa manis, legit-legit, dan aroma khas durian menjadinya oleh-oleh favorit. Cemilan tradisional ini memadukan tradisional kuliner Melayu dengan kekayaan buah durian lokal Riau. Terbuat dari beras ketan putih yang dikukus bersama santan dan sedikit garam, menghasilkan tekstur yang kenyal dan gurih. Lapisan atas merupakan adonan fla lembut yang terbuat dari campuran daging durian asli, santan, tepung, beras tapioka, maizena, gula, dan sedikit garam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh ya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Izin tolong puan. Perkembangan kuliner dan oleh-oleh kue talam durian kini menjadi ikon kuliner Riau. Kelezatannya melegenda, bahkan menjadikannya salah satu hidangan selamat datang, welcome food di berbagai hotel di Riau, serta menjadi oleh-oleh yang diburu wisatawan. Dan pagi hari ini, pemerintah Kota Pekanbaru akan mengukuhkan kue talam durian sebagai kuliner Kota Pekanbaru, akan memecahkan rekor MURI ya. Rencanakan 1 km. Dan sejak jam 5 dini hari tadi atau subuh tadi, panitia sudah berada di sepanjang Jalan Sudirman, dan sampai saat ini dari pantauan RIP Pekanbaru termasuk sampai ke halaman depan RIP Pekanbaru Jalan Sudirman, masyarakat sudah mulai ramai berbondong-bondong menuju acara rekor MURI kue talam durian. Yang mana saat ini kue-kue tersebut masih disusun atau sedang disusun oleh panitia. Teman-teman yang masih dalam perjalanan atau di rumah masih bisa hadir ya untuk acara tersebut yang akan direncanakan dimulai nanti pukul 7.30 agaknya ya, karena sampai saat ini masih disusun ya. Menurut pantauan kami kira-kira paling cepat pukul 7 nanti baru mulai, jadi masih bisa menuju ke tempat acara. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, Beranda Budaya kami hadirkan hingga pukul 7, dan Beranda Budaya sesi kedua pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Maju-maju tuan dan puan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KLH, BPLH bergerak cepat memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan melalui tata kelola air yang inklusif. Menteri LH Kepala BPLH Muhammad Jumhur

tidak meninjau langsung sistem berbagi air dan pemantauan emisi berbasis sains di area operasional PT RAPP Kabupaten Palawan Provinsi Riau. Angka ini menjadi bukti nyata komitmen KLH BPLH menjaga hidrologi gambut nasional sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Menteri Johor menegaskan bahwa kunci utama penjagaan karhutlah jangka panjang adalah integrasi pengelolaan air yang adil dan tidak hanya berfokus pada area konsesi korporasi tetapi juga menyentuh lahan milik masyarakat di sekitarnya. Dalam peninjauan tersebut, sistem pengelolaan tata air gambut dilakukan melalui pembagian zona berdasarkan keseragaman elevasi lahan, infrastruktur hidrologi seperti pembangunan dan pemeliharaan air terus disempurnakan untuk menjaga kondisi gambut tetap basah sehingga risiko karhutla dapat ditekan seminimal mungkin. Sebagai otoritas penanggung jawab lingkungan, KLH BPLH juga memberikan perhatian khusus pada aspek keterbukaan data ilmiah dalam mitigasi perubahan iklim di lokasi. Menteri Jumhur melihat langsung personal menara pemantauan yang berfungsi mendeteksi laju aliran karbon dioksida dan metana, data hidrologi dan emisi yang dikumpulkan secara waktu nyata real time menjadi basis penting bagi KLH BPLH dalam menyusun strategi pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Tak hanya fokus pada daratan kunjungan kerja, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyoroti transisi energi bersih melalui peninjauan instalasi panel solar ya berkapasitas total 50 MW. Uniknya proyek energi terbarukan ini memanfaatkan area tempat pembuangan akhir yang telah ditutup, sebuah langkah optimalisasi lahan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui integrasi antara pengelolaan tata air, pemantauan emisi berbasis sains dan transisi energi bersih, KLH BPLH optimis Indonesia dapat terus menurunkan emisi karbon sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap karhutla. Demikian kabar berita pukul 7, kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.